Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM serasi denganku di jam yang ketiga. Saya DJ Rain, teman anda pagi ini. Seperti biasa di jam ketiga ini, tajuk pagi ini. Jadi tajuk dah saya dah buka ke semua platform digital Perlis FM, dekat Facebook, Instagram, TikTok, semua ada. Okey, tajuk kita ini pasal double park. Ini sebab saya tengok dekat media sosial lah kan, dapat ini di semua dekat medsos. Sebab tu buka, kita sembang-sembang, kita cerita-cerita pandangan dan juga pengalaman anda kan, selain daripada empat duk tulis dekat video-video tu, biar empat sembang dekat sini kan. Okey, jadi double park ni apa dia? Double park ni kalau kata ada kereta yang letak di belakang kenderaan anda dan nak keluar, tak boleh. Okey, tak ada ruang untuk anda keluar. Okey, itu satu, dalam masa yang singkat. Nombor dua, dalam masa yang panjang. Singkat ni mungkin seminit dua, dia duduk ada tentu okey lah. Tapi kalau kata dia tak ada berkejar-kejam, dia pergi ke mana kan, susah sikit. Selalu orang kata tak tinggal nombor telefon. Nombor dua, tak release handbrake. Itu pun jadi masalah juga kan. Macam mana nak tolak kereta tu sekurang-kurangnya release handbrake tu. Jadi pendekatan-pendekatan saya tengok macam-macam. Ada yang ada yang sanggup pecahkan cermin. Ada yang jack tayar tu. Ada yang buka tayar tu terus senang kan. Dan nak parking kita parking terus tentu. Kan saya pergi naik e-hailing je. Jadi macam-macam pengalaman yang ada tentang double park ni, apa semua boleh kongsikan dengan saya ke semua platform digital Perlis FM, dekat Facebook, Instagram, TikTok, okay? Dan juga boleh WhatsApp saya juga di talian 017-454-1688. Perlis FM, serasi denganku. Selagi saya baca komen-komen semua.

Berlis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, tajuk kita hari ini tentang double park kan. Saya dah cerita kenapa saya buka tajuk ni pagi ni. Jadi macam-macam cerita lah yang saya tengok dekat media sosial kan, tentang videonya dia sanggup sampai pecahkan cermin, sampai jack tayar, lepas tu bawa keluar tayar tu senang. Dia kata nak double park, park terus tentu kan. Semalam dengan tayar-tayar semua sekali hilang, orang nak keluar bukan main payah. Okey, jom kita tengok komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada komen daripada Nur Fariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya yang jenis tinggal nombor phone di kereta tak apa lagi. Jenis tak tinggal nombor ni bikin kita angin. Jadi kerja pula duk tunggu. Itulah. Nak buat macam mana kalau kita ada kerja, ada kecemasan, alamak. Yang tu yang paling susah nak buat tu kan. Jadi itulah tindakan kita selain daripada ambil e-hailing, berlarilah balik rumah tu kalau rumah dekat kan. Okey, kita ada Amir. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya punya pengalaman pula. Saya pernah double park. Saya sendiri pernah double park. Nak ambil anak saja. Tapi saya tinggal nombor telefon. Kalau orang telefon terus lari mai. Calapak dia kata kan. Saya dah tak tunggu dah. Kalau tak memang menyusahkan orang. Itu tabiat saya lah. Saya memang suka double park. Dia sendiri mengaku. Cuma bila kata dia tinggal kereta tu, dia letak nombor telefon sekali. Okey, kita ada sahabat kita Mozadir Ridwan. Selamat pagi sahabat saya yang tengah memandu. Yang tengah memandu, masa dia type tu dia berhenti lah kan. Dia type dulu tak saat ni sebelum dia memandu. Dari Kuantan ke Maran. Okey, hati-hati. Semoga selamat sampai ke tempat kerja pagi ini. Pengalaman saya ada, tapi kebanyakan yang double park penuh dengan sopan santunnya. Tak berhenti dia minta maaf sebab double park. Ada sekali dua saja saya dapat yang tak reti bahasa dan macam tak ada salah apa pun. Ni yang lemah ni kan. Dah lah dia double park, betul-betul banyak tak buat dia kan. Ayat yang saya selalu bagi, adab tu biar tinggi sikit cik kak. Cik kak pun awaklah, cik kak dah lah double park, cik kak minta maaf lah kan kalau main buat double parking tu. Temeluh kemaran. Kuantan kemaran buat saya duduk ingat Kuantan saja. Ada apa di Kuantan tu ya. Untuk sahabat saya Muzalim Rizal, terima kasih tau. Hati-hati dalam perjalanan menuju ke tempat kerja pagi ni ya. Okey, apa semua boleh komen lagi dengan saya yang singgah-singgah masuk. Terima kasih hamba Allah, salam hadir dari Taman Pancur Jaya Seremban. Terima kasih orang Seremban. Dan semua yang tengah menonton sekarang ini.

Berlis FM serasi dengan kau. Selamat pagi. Saya dijerain teman anda pagi ini masih lagi dengan tajuk kita. Apa ada pengalaman tak dengan double park ataupun apa sendiri yang double park, parking belakang kereta orang sampai tak boleh keluar kan? Tapi ada je macam-macam cerita dan juga pengalaman. Ada yang okey dengan benda tu, ada yang memang tak okey, tak boleh. Ada yang tak boleh set sangat. Maksudnya ada orang lah kereta boleh dia jadi marah. Dia kata, parking-parking. Jangan tunggu dalam kereta. Ada yang sampai macam tu sekali lah. Jadi yang boleh komen dengan saya pagi ni dengan tajuk kita pasal double park. Okay, kita ada komen daripada Jamilah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dulu saya selalu marah orang bila double park. Set sangat pun tak boleh, kata, walaupun dalam kereta. Dia dalam kereta. Sampai satu hari tu saya sendiri terpaksa double park sebab nak hantar mak pergi klinik. Sekarang ni baru faham keadaan orang. Itu kata dia kan. Okey, kita ada Faiz Hakimi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan ke? Alhamdulillah, belum lagi. Okey, saya pernah double park tapi set saja. Yang tak boleh terima tu bila double park, lepas itu pergi minum kopi sembang-sembang sampai lupa kereta sendiri. Yang tu yang sampai tak boleh itu kan, Faiz kan? Okey, Faiz, terima kasih Faiz komen dengan saya pagi ni. Lepas kita tengok komen yang seterusnya, ada lagi tak siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ada satu pengalaman. Kejadian ni berlaku 2 tahun lepas di Kangak. Dekat bangunan KWSP tu. Biasalah kat situ memang ramai sikit kan. Dia kata, saya tunggu. Tak ada orang, dia kata kan. Lepas tu naiklah pergi kat bank tu. Pergi dekat bank tu, dia kata ingatkan orang tu dalam bank lah kan. Sekali tak ada, dia kata. Saya tunggu hampir 30 minit saja dah lah. Masa tu ada hal yang penting, dia kata kan. Rupa-rupanya orang tu pergi makan dekat kedai mamak belakang dengan bangunan GSP dulu tu. Itu cerita dia kan. Okey, jadi kalau nak komen dengan saya boleh terus saja ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada juga Facebook, dan juga boleh komen dengan saya di WhatsApp 0174541688. Kairul Azwan, waalaikumsalam. Nur Azli, selamat pagi. Narong Industri, selamat pagi. Siak, Afif Adha, selamat pagi. Tok Siak, Fadil, Drawbridge Ganu hadir, terima kasih orang Terengganu. Kita ada Dek di GTR, sahabat dari Kuantan, bekas staff Pahang FM tapi bukan DJ, tukang kebun aja. Tukang kebun pun function apa. Terima kasih juga untuk Mimi Retail Crew. Sawadee kap, sawadee kap. Fang Perlis FM 3 Royal Song juga Megahertz Gap Kun Ryan.

Lepas FM serasi dengan ku, selamat pagi. Saya dijalani teman anda pagi ini. Okey, kita ada komen menerusi ruangan WhatsApp Apple FM. Assalamualaikum DJ Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Komen daripada siapa ni? Daripada Aiman. Okey, untuk tajuk hari ni, double park ni hukum dia standard, tak ada masalah. Cuma satu, kena ada orang. Okey, dia kata kedua, kalau nak keluar kena tinggal nombor telefon. Tiga, tak lama. Kan, kena set sekejap, kena penuhi salah satu syarat tu baru layak nak double park. Itu kata dia lah. Walaupun double park ni sebenarnya nak ikut memang tak boleh lah. Kalau boleh cari parking lah, walaupun jauh sikit pun nak kena lah. Tapi kalau kata dah kecemasan sangat, ada hal yang tak dapat dielakkan dengan masa dengan sebagainya kan, boleh cuba letak nombor telefon tu. Tapi kita kena ingat juga, kita rasa kita kecemasan, orang lain pun kecemasan juga. Kan, masa dia orang lain pun ada masalah juga dengan double park ni. Okey, Abang Amir, Amir 8698. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Amir, kalau dia nak double park, kita mesti letak signage besar A3.

Paul Dixon, terima kasih orang Perlis yang duduk dekat Paul Dixon. Okay, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double park ni tak salah kalau emergency dia dah. Katalah, kalau dia kata tak salah kalau emergency. Yang salah bila orang lain pula jadi mangsa. Tapi seelok-eloknya carilah parking, dia katakan. Sebab mana tahu orang yang nak keluar itu pun ada kecemasan yang dia kena hadapi, dia kena lalui kan. Kita rasa kecemasan kita saja, tapi kecemasan orang lain macam mana kan. Okay, terima kasih untuk Azli yang komen dengan saya pagi ni. Okay.

Kedai Sapa masih dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi dengan tajuk kita pagi ni tentang double parking ataupun park kereta bertindih ni. Okey, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah double park 5 minit je. Balik-balik tengok orang dah tunggu depan kereta. Dengan muka yang garang macam nak beli kereta. Memanglah bang. Ya, tapi tak apalah. Orang tu pun tak tahu abang park 5 minit ke 50 minit ke, dia tak tahu kan. Jadi dia macam lama dah kau ni kan. Mungkin betul-betul ada kecemasan tu yang macam geram sikit tu kan. Tak apalah eh. Apa pun nak jadikan itu sebagai pengalaman. Okey. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada tip sebenarnya kalau nak double park ni, dia kata eh. Double park, handbrake bawa turun, dia kata. Lepas tu sendailah batal kalau kata ada kecemasan sangat kan. Saya pernah sekali tu nak double park masa urusan bank, dia kata kan. Jadi dibuat benda macam tu, tengok-tengok kereta dia, cari tak jumpa. Tak jumpa siapa. Dia ingat orang curi kereta dia. Rupa-rupanya kereta dia orang tolak pergi belah lain lah. Mujuk tolak dekat tempat parking yang tempat jalan yang betul juga. Kalau tolak pergi tengah jalan, selamat lah. Kan? Tak gitu. Okay, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Aimi Syakirah pagi ni. Terima kasih Aimi. Dah breakfast ke? Kak Mah 899 juga. Selamat pagi Ismail Mat. Selamat pagi. Sihat ke pagi ni? Alhamdulillah sihat. Saya tanya Allah bagi sihat kat saya pagi ni lagi. Okay. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira dari Arau. Terima kasih Mira. Nak cerita tentang double park ni. Saya pernah kena double park. Dia letak nombor telefon atas dashboard. Ni sama cerita macam tadi lah kan. Dia kata saya dekat-dekat je bila telefon tu. Tunggu punya tunggu. Dekat-dekat. Setelah baca dah ni, dia kata dekat-dekat dia lah kot. Saya tunggu punya lama, dekat 30 minit. Dia angkat telefon, dia kata Sat, lagi saya sampai. Saya dekat sini lah, Dia kata tunggu punya tunggu. Punya lama cerita dia kan. Sabar je lah Mira kan. Nasib baik Mira kata dia tak ada kecemasan sangat itu. Kalau ada kecemasan nak buat macam mana lah Mira kan. Jadi mungkinlah tuan-tuan dan perempuan yang ada pengalaman, kalau ada kecemasan ketika itu, boleh komen dengan saya kan. Apa yang anda buat kalau kata double park tu lama sangat. Ju Faris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faidi Aziz, selamat pagi Ustaz. Terima kasih singgah-singgah dekat Pulau FM. Kat mana Ustaz? Balik-balik dah pagi.

Perlis FM serasi dengan ku selamat pagi. Okey, kita ada Ustaz Faidi Aziz pagi ni. Terima kasih Ustaz. Sudi singgah-singgah Ustaz sebelum ada slot ceramah sehari pukul 10 pagi kan dekat Taiping. Rindu dia tak boleh FM. Kami pun merindukan Ustaz jugalah. Okey Ustaz, biarlah mereka ke Ustaz dah masuk ni selit-selit sedikit lah pasal tajuk kita pagi ni Ustaz kan. Saya tanya tentang double park. Mintalah pandangan Ustaz, berkomen Ustaz sikit kan. Kalau dari segi hukum dia, saya kata apa hukum dia kalau double park ni kan. Kalau ikut tu dia kata berdosa. Tak baik halang laluan orang awam. Kan? Padat dan juga ringkas daripada Ustaz Faidi Aziz, saya kata kan. Tapi kalau kata betul-betul ada emergency sangat, ada kecemasan sangat, tinggallah nombor telefon supaya orang boleh call kalau ada apa-apa. Betul Ustaz kan. Tapi macam sahabat tadi duk cerita lah, tinggal nombor telefon. Tinggal dia ada dua. Tinggal satu diangkat, dia kata sat, dia main, dia sedia 30 minit. Satu lagi call tak bunyi langsung kan. Dia tutup telefon terus ke. Lepas tu bila orang main, dia kata bateri dia habis. Lagu tu lah cerita dia, ya Allah kan. Siapa lagi ada dengan saya pagi ni? Selamat pagi untuk Ais, juga tengah layan Perlis FM. Kita ada Azwa di College Matrikulasi Perlis, juga tengah layan live pagi ni dengan saya. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu info dan juga rebahan di jam yang keempat Perlis FM serasi.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
3: Hampa jangan duk kalih nah, terus dengar Radio Pelik.

0: Perlawan komprehensif penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap Tabung Haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, pensuturan Lembaga Tabung Haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung Tabung Haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif baju sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Center Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tengok cuaca dekat Luang ni macam mendung kan. Macam nak hujan je. Selalu pagi-pagi ni dia jadi hangat lah. 9.13 minit pagi ni. Tapi tak tahulah. Tengoklah sehari macam mana kan. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan semoga berjaya untuk peserta ataupun wakil Negeri Perlis untuk pertandingan Bintang P. Ramli yang berlangsung di Kedah hari ini. Jadi semoga berjaya kan, semoga sukses selalu. Hari itu saya temubual dah hari apa, itu hari Rabu. Jadi persiapan dia dah buat betul-betul lah. Jadi kita harapkan kemenangan lah untuk beliau. Semoga sampai ke peringkat yang seterusnya. Untuk Adnin, wakil negeri kita ni, yang sudah pun dapat penontonan dah hampir 1 juta tontonan dekat laman sosial kita. Jadi terima kasih Adnin kerana kerana apa? Terima kasih ni kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam pertandingan Bintang P. Ramli untuk tahun 2026 ini. Semoga anda berjaya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang menuju ke sana. Kita ada penerbit kita, Encik Sazali Ahmad, Encik Ferozan Muhammad, tim-tim media digital. Kita ada juga Encik Fandi dan juga tiga pelajar latihan industri yang sudah pun bergerak ke sana. Dan hati-hati juga untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu kereta jambatan tu sampai ke sana nanti, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Jadi memandangkan ada pertandingan, jadi saya nak mainkanlah sebuah lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli.

Kelas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya pagi ini. Okey, kita cerita tentang bola pula lah kan. Semalam siapa yang tak tengok aksi yang penuh bersejarah yang berlangsung di Malaysia ni. Berlangsung di selatan tanah air, iaitu di Johor Darul Takzim, apabila mempamerkan dua gagasi bola sepak. Satu gagasi bola sepak Asia dan juga gagasi bola sepak Eropah. Okey, yang bermain di Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi persahabatan antarabangsa dalam aksi yang cukup bersejarah dan juga signifikan ini. Jadi juara dunia klub FIFA Chelsea dan Johor Darul Takzim. Wah, saya tengok tau kan, saya ni memang jarang-jarang tengok bola, tapi semalam semangat lain macam sebab dia satu perlawanan yang sangat-sangat unik dan juga istimewa yang susah kita nak tengok lagilah kalau kata tak ada apa-apa ni kan, tak ada apa-apa perkara yang bolehkan kelab-kelab Eropah ni main ke negara kita dan lawan pula dengan pasukan yang setaraf, maksudnya lawan dengan kelab sama kelab. Selalunya kalau tengok macam ada tua Manchester United main ke Liverpool main ke, dia akan lawan dengan keselbasan pasukan Harimau Malaya. Tetapi kali ini kita dapat melihat satu pasukan, iaitu kelab lawan kelab. Jadi itu yang semangat tengok semalam ni. Jadi perlawanan yang disaksikan lebih 28,000 penonton itu menyaksikan tuan rumah bermula garang apabila membuka tirai jaringan menerusi pemain sayapnya Arif Aiman yang tukar jersey semalam ni. Dia pakai nombor 10 yang bijak menolak masuk hantaran Marcus pada minit ke-14. Wah, leading tau 1-0 semalam ni. Wah, semangat dah tengok nak menang kan. Jadi Chelsea kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-43 menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh penyerangnya, iaitu Liam Delap, selepas beliau dijatuhkan dalam kotak penalti. Jadi skuad kendalian, wah, dia punya coach pun famous juga, Xabi Alonso, hampir mendahului pada penghujung babak pertama, namun Delap gagal memanfaatkan peluang kemasan ketika berdepan dengan situasi satu lawan satu dengan penjaga gol JLT itu Ahmad Shihan Hazmi, Malaysian number one, apabila percubaannya sedikit tersasar. Jadi memasuki babak kedua, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dalam usaha memburu gol untuk kembali mendahului perlawanan. Jadi The Blues sekali lagi dihadapkan sepakan penalti pada minit ke-60 selepas pemainnya dijatuhkan dalam kotak penalti sebelum Delap kali kedua tenang menyempurnakan sepakan itu 2 minit kemudian untuk meletakkan Chelsea di hadapan. Bagaimanapun, kedudukan itu tak kekal lama apabila JDT kembali menyamakan kedudukan 3 minit kemudian melalui sepakan percuma Oscar Arribas. Ini saya nak keluar pergi minum kan, tengah bawa kereta masa tu depan rumah tengok, Chelsea gol. Chelsea gol, bawa pi depan sikit tengok, oi, JDT gol balik. Wah, kata ini sengit ni kan. Tetapi Harimau Selatan yalah, dia kembali memimpin dengan jaringan Bergson De Silva pada minit ke-85. Tapi bola itu bulat di minit-minit yang terakhir pula, bila dah tengok Bergson duk pusing padang apa semua, dah raih dah, kita pun duk ingat, alamak, boleh lead ni kan 3-2 ni. Tapi ketika perlawanan seolah-olah memihak kepada tuan rumah, pertahanan JDT itu Christian Glauder, on goal, melakukan kesilapan sehingga menjadikan gol sendiri untuk membolehkan Chelsea menyamakan kedudukan pada masa kecederaan. Jadi aksi itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia, dan pasukan itu akan kembali ke Stamford Bridge untuk menentang Real Sociedad pada 15 Ogos nanti. Jadi Chelsea kemudian akan membuka kempen Liga Perdana Inggeris menentang seterus tempat, iaitu Fulham, di tempat lawan pada 25 Ogos nanti. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada perlawanan semalam ini sangat-sangat sengit. Saya memang semua nak berpuas hati dengan perlawanan semalam. Tengok kan, saya rasa ramai juga rakyat Malaysia dan juga sudah pastinya rakyat negeri Johor sangat-sangat berpuas hati dengan perlawanan semalam ini, apabila ialah bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Kemudiannya dapat pujian stadium berfasiliti kelas dunia, dan jaringan gol dilakukan oleh pemain-pemain Johor melalui open goal. Kan, kita tahu Chelsea dua-dua gol penalti kan, satu gol open goal, satu gol on goal, maknanya tak ada gol ke kan, gol penalti, tapi dia kira gol lah juga. Tapi ketiga-tiga gol oleh pasukan Johor Darul Takzim adalah gol menerusi permainan terbuka. Apapun, tahniah untuk kedua-dua pasukan terbaik.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Release FM, serasi denganku.
2: Ustaz, habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullah.
3: Ustaz, kalau kita ni tengah solat jemaah ni, Ustaz, tang mana betul-betul arah pandangan mata kita ni, Ustaz? Kita nak point kat tempat sujud ke? Atau kita nak kena tengok kat arah tu imam? Ustaz, habak, Ustaz.
4: Okey, asasnya disunatkan untuk kita tengok ke arah tempat sujud ketika solat, walaupun ketika solat berjemaah. Ya, kita fahami. Salah satu syarat berkaitan solat berjemaah ni, kita kena mengetahui perbuatan atau pergerakan imam, sama ada dengan melihat atau mendengar. Tapi bukanlah maksud kita mengangkat pandangan duk tengok imam daripada awal sampai habis, bukan itu maksudnya. Okey, jadi kita dah sebut ketika solat disunatkan untuk kita tengok ke arah tempat sujud. Cuma ada persoalan yang timbul. Imam Bukhari ada letak satu bab, babu raf'il basar ilal imam fis solah, bab mengangkat pandangan ke arah imam ketika solat. Lepas tu Imam Bukhari letak hadis berkaitan sahabat menceritakan depa nampak bitirabi lihyatihi, depa nampak janggut Nabi SAW bergerak ketika solat. Maksudnya ini isyarat nak menunjukkan waktu solat sahabat ada tengok baginda ketika solat, sahabat jadi makmum. Maka timbul persoalan di sini, macam mana kita nak memahami riwayat ni? Para ulama seperti Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, depa kata itu hanya khusus ketika solat di belakang Nabi SAW. Sebab zaman dulu, sahabat-sahabat nak belajar tentang solat, mereka akan tengok baginda buat bagaimana. Jadi sebab tu waktu solat, mereka akan tengok ke arah baginda. Jadi, kalau zaman dahulu, kalau solat di belakang baginda, sahabat memang akan tengok ke arah baginda. Adapun waktu lah ni, kita solat kat masjid, kita tengoklah ke arah tempat sujud. Jadi, yang mana tempat pandangan mata yang dianjurkan waktu solat adalah ke arah tempat sujud. Itu yang lebih selamat, yang mana lebih menyebabkan kita khusyuk dan terjaga kita punya hati ketika solat.
2: Ustaz, habak, Ustaz.

Kulis FM Serasi dengan ku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya pagi ini. Okey, jadi kita dah masuk dalam bulan kebangsaan tau ya. Hari ini dah 10 Ogos 2026. Tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Jadi berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Okey, ini nak pesan nak abang pi untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk anda semua, untuk saya sendiri juga, yang kita mungkin adalah kegairahan nak kibarkan jalur gemilang dekat kereta, dekat jabat, dekat rumah, dekat premis-premis kan. Satulah, pastikan kedudukan bendera kita tu diletakkan dengan kedudukan yang betul. Kan, bendera tu tak boleh duduk dekat bawah, bendera tu tak boleh melintang. Bendera tu, satu lagi, kita dah tengok hampir saban tahun berlakunya bendera terbalik. Nak cakap jugalah, sebab yalah, benda ni benda yang sebenarnya benda tak perlu berlaku pun sebenarnya. Tapi itulah, kalau kata alasan tak perasan tu, saya kira adakah orang yang menggantung ataupun meletakkan bendera itu, yang dikibarkan itu, adalah bukan warga negara? Kalau tak tahu bagaimana nak kibarkan bendera dengan betul. Tapi kalau kita ambil faham dan kita ambil tahu, kanak-kanak yang dah boleh berfikir sikit, berusia 4 hingga ke 5 tahun, kadang-kadang berusia 3 tahun pun tahu macam mana nak mengibarkan bendera dengan betul, tahu susun atur ataupun bagaimana rupa bentuk bendera tu. Kalau tak percaya, saya minta tuan-tuan dan perempuan tanya anak-anak ataupun suruh anak-anak lukis bagaimanakah bentuk bendera Malaysia, kan? Walaupun tak sempurna lukisannya, tetapi saya kira mereka tahu itu adalah kedudukan dan juga cara untuk meletakkan bendera ataupun bagaimana rupa bentuk bendera dengan betul, kan? Dan cuba suruh warna, mesti dia tahu, kan? Ada 4 warna, warna teras yang ada dekat bendera kita, warna biru, warna kuning, warna merah ataupun warna putih. Saya kira lagi, kalau tanya maksud dia, mereka pun tahu apa maksud tu. Jadi ada satu video juga yang itulah, saya tak pasti angin tolak ke ataupun apa yang terjadi. Ada dah kes pertama berlakunya bendera terbalik, tapi dia lekat stiker dekat kereta dia. Lekat stiker, takkan dia main tempek macam tu tanpa melihat, kan? Jadi adakah ini satu provokasi untuk mengganggu-gugat keamanan negara ataupun sebagainya? Tapi saya kira bendera sepatutnya diletakkan di tempat yang betul dan juga perlu dihormati kerana kita adalah warga negara Malaysia.

Layan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib.

Peralat Safam serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, ini cerita tentang IPU, indeks pencemaran udara yang berlaku di negeri Sarawak kan. Kita ambil maklum, kita ambil peduli dan juga kita ambil tahu, walaupun dia berada di seberang lautan, tapi masih lagi dalam Malaysia. Dan juga perkara ini boleh merebak sekiranya kita tidak melakukan kawalan. Okey, kita IPU yang berlaku di sana ni sebab kebakaran. Okey, jadi Jerebu, Rentas Sempadan, 9 kawasan di Sarawak catat IPU yang tak sihat. Jadi jumlah kawasan negeri ini merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat meningkat kepada 9 setakat pukul 6 pagi tadi. Jadi, berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, Stesen Pemantauan Kualiti Udara yang mencatatkan IPU tak sihat di IPD Serian, diikuti dengan Kuching, Samarahan, Sibu, Seri Aman, turut mencatat IPU tak sihat di Sariki, Mukah, Bintulu dan Samalaju. Empat stesen lagi mencatatkan bacaan sederhana, iaitu di Miri, Limbang, Kapit. Okay, jadi perkembangan itu menunjukkan kualiti udara di beberapa bahagian Sarawak semakin merosot berbanding beberapa hari sebelum ini. Jadi keadaan Jerebu dilihat semakin ketara dan dikaitkan dengan Jerebu, Rentas Sempadan, susulan pergerakan asap dari kawasan yang mengalami aktiviti pembakaran terbuka dan titik panas di wilayah negara jiran. Jadi isu ini saban tahun lah kita kena hadap dan juga kita lalui. Jadi sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan, khususnya aktiviti fizikal ketika bacaan IPU berada pada tahap tak sihat. Aktiviti fizikal macam mana? Ialah dengan cuaca macam ni, cuba bayang kalau kita senaman. Kalau kita senaman, bila nafas kita tarik tu masuk banyak kan, banyak asap yang masuk ke dalam badan kita. Selalu kita, bila kita lari ni, kita nak oksigen yang segar kan. Jadi selain itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti untuk perkara yang lebih buruk, antaranya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang aktiviti pembakaran kepada pihak berkuasa bagi membantu mengelakkan keadaan Jerebu daripada menjadi lebih buruk. Jadi kita kat Perlis ni, walaupun kita jauh daripada Sabah Sarawak, jauh atas petak, jauh daripada segi jarak di atas atas petak dan juga dalam dan telefon ni, kita tengok okey berapa kata kilometer saja, tetapi kalau ikut asap Jerebu ni, dia boleh bawa, dia boleh sampai kan. Saya dia sampai ke Kuala Lumpur dulu, lepas tu kalau Kuala Lumpur pula ada pencemaran dekat sana, dia boleh sampai hingga ke negeri Perlis ni kan. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ada sampah yang nak dibuang apa dan sebagainya kan, kalau boleh sampah-sampah tu bawa ke tempat pelupusan sampah lah. Yalah, kita tahu kan dulu kampung ni selalu buat pembakaran terbuka, senang kan, sebab yalah belakang rumah je bakar yang sampah tu. Tapi kalau boleh, bawa sampah-sampah tu ke tempat pembuangan sampah, lebih molek dan juga cantik ya.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Perlis FM Serasi denganku. Nampaknya sampai di sini saja bertemu saya dan juga anda dalam ruangan Hingat Pagi. Selepas ni bersama dengan Asfara Wahida dalam Hangat Lead. Okay, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi semua. Jumpa lagi esok pagi, 6 pagi sampai 10 pagi dengan tajuk dan juga info serta hiburan dan juga lagu-lagu hiburan. Assalamualaikum. He's a one, he's a two.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bersua kembali untuk Hangat Lit. Tapi hari ini hari Isnin, pertemankan suara saya, Atikah Nordin, kembali di sini untuk 10 pagi 2 petang edisi Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih yang mendengarkan Polis FM seawal jam 6 hingga 10 bersama dengan Ryan sebentar tadi. Saya pula sambung hinggalah ke pukul 2 petang anda. Jadi diharapkan semua pendengar Polis FM dalam keadaan terbaik ketika ini. Selamat pagi kepada anda. Selamat menjalani pagi ini untuk anda. Semoga segalanya berjalan dengan lancar hendaknya. Pasti yang dengarkan Plus FM, terima kasih untuk rakan jurutera yang sentiasa mencantikkan siaran untuk sampai ke corong-corong radio. Terima kasih yang dengarkan di rtmclick.rtm.gov.my dan semua yang sedang bertugas sekarang ini. Semoga terus ceria dan jangan ukali terus stream hanya di Hangat Lit Plus FM, selasi dengan klik.

kabar? Joe Flizzo. Kalau kira-kira pelih ni, apa khabar? Okay, dan untuk anda, semoga kabar baik-baik lah semuanya. 10.23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Pelih FM. Walau di mana jua anda berada. Dan saya ada bahan nak dikongsikan untuk anda. Jam yang pertama ini. Tapi selepas lagu ini, kita akan kembali selepas ini dengan satu hebahan bagi jam yang pertama. Dengarkan untuk anda hanya di Pelih FM. Jilu. Ku bukan aku. Pelih FM serasi dengan.

Cilu dengan kubukan aku baru sahaja berlalu untuk anda. Apa hebah yang saya nak kongsikan sebenarnya? Jam yang pertama mengenai pencarian bakat penyampai radio. Titi tengah cari DJ Perli FM yang baru. Okey, jadi untuk anda, saya dengar-dengarnya ramai yang dah pun hantarkan di email. Jadi tahniah dan terima kasih atas pernyataan anda. Yang belum lagi, jomlah hantar sekarang sebab tarikh tutupnya pun dah hampir sangat. Pada 15 Ogos ini adalah tarikh akhir untuk anda hantar video penyertaan anda. Jadi syarat-syaratnya, anda yang berwarga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Hantarkan video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit sahaja. Sertakan video penyampaian, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ICTPerlisFM@gmail.com. Ramai dah habak dekat Tika ni, katanya kami dah hantar video. Moga-moga adalah peluangnya, insyaAllah. Apapun, anda cuba yang terbaik. Kami ucapkan jutaan terima kasih atas penyertaan anda. Berbaki lagi 5 hari kepada anda yang ingin cuba. Mungkin anda adalah DJ Plus FM yang seterusnya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Nanti lama-lama terlepas lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam pencarian bakat baharu sebagai penyampai radio di Perlis FM. Sekarang dah pun 10.29 minit pagi menghampiri di Sinar Doha yang kita bawakan khas eksklusif untuk anda hanya di Perlis FM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Nak tanya satu lagi hari ni. Kita ni sebagai bapak ni, Ustaz. Hari-hari pesan kat anak-anak, cik, makan tangan kanan, cik. Jangan makan tangan kiri. Nanti makan dengan setan. Nak tanya, Ustaz. Betul kata duk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni, Ustaz?
3: Okey. Yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Alhamdulillah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang abang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan ya'kulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan lah jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Rasa macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun nak lah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, Ustaz dah pesan, makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik dah.
4: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi. Leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asy-Syakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

perkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

kolaborasi dengan ku Jiwa dan Raga Yusri Abdul Halim baru sahaja berlalu untuk anda. Kita dah pun bakal memasuki jam yang kedua selepas ini. Kita ada tetamu untuk rancangan tajaan jam yang kedua akan live menerusi di Facebook Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kongsikan berkenaan peluang kedua ke arah kehidupan bebas dadah. Nantikan bersama hanya untuk anda di jam yang berikutnya. Okay, jom terus dengarkan lagu-lagu yang menemani anda. Kita ada Doja Cat dengan Woman untuk anda. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
2: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
1: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrim langsung di RTM Klik.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Orang Sefam serasi dengan ku. Tepat 11.15 minit pagi sekarang ini, kita ada rancangan tajaan di ruangan jam yang kedua ini. Dan dah pun dikunci dan live dekat menerusi ruangan Facebook Perlis FM. Anda boleh dengarkan sekarang juga di 102.9 MHz, juga di RTM. Klik rtm.gov.my. Sekarang ini dikunci bersama dengan pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bukit Cabang Perlis, Puan Mas Hayani binti Mat Arif, ataupun lebih mesra dengan Puan Nani. Ya Puan, eh?
1: Ya.
0: Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam
0: warahmatullah. Apa khabar? Awak ni Puan sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Orang Perlis sihat.
0: Ya, ceria. Saya tengok bertambah ceria. Saya rasa jiwa saya ni kan. Dan hari ini terima kasih di ruangan konti untuk tajaan hari ini, untuk kita dengarkan kupasan dan perkongsian daripada Puan berkenaan Puspen Peluang Kedua ke arah kehidupan bebas dada, ya Puan. Okey, jadi mungkin yang dengar-dengar Perlis FM ni, mungkin ramai yang pernah dengar mengenai Puspen ni, tapi mungkin masih kurang jelas. Mungkin Puan boleh jelaskan apakah itu Puspen. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ
0: Atika.
1: Atika yang cantik, ceria. Alhamdulillah. Okey, orang Perlis semua ceria hari ni, ya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Puspen adalah salah satu institusi di bawah AADK itu sendiri. Tapi fokus kepada Puspen ni adalah kepada lebih fully 100% kepada rawatan dan pemulihan. Dan untuk kemasukan ke Puspen ni ada dua kaedah. Satu cara yang sukarela, dan satu lagi melalui perintah mahkamah mengikut atau penagih dadah rawatan pemulihan 1983. Puspen ni juga dia bukan untuk ada kategori dia juga. Ada untuk remaja, ada untuk wanita, dan ada juga untuk lelaki. Tapi yang untuk lelaki ni banyaklah. Tika. Dan Puspen Bukit Cabang ni memang 100% lelaki. So kalau siapa yang ada masalah dadah, yang perempuan jangan minta masuk Puspen Bukit Cabang lah. Kita ada Puspen lain. Kita boleh hantar.
0: Okay. Jadi dia ada boleh pilih tempat ke macam mana?
1: Kalau macam sukarela, kita boleh. Sebab masuk kan saya cakap tadi, ada dua. Satu sukarela dan satu mandatory. Mandatory tu yang kita ditangkap polis, masuk mahkamah, ikut prosedur mahkamah sebagainya. Dan kemudian di magistrate order kita untuk masuk ke Puspen. Yang untuk sukarela pun ada. Dan kita memang menyarankan sangatlah untuk orang masuk secara sukarela. Kalau di sebelah utara ni, paling dekat kita di Bukit Mentajam. Untuk yang remaja, kita ada di Puspen Karangan. Dan sebelum ke Bukit Cabang, saya pernah bertugas di Puspen Karangan. Sehingga kita menyediakan untuk mereka sampai dia pun boleh ambil SPM. Ada cikgu, ada sekolah. Macam tu.
0: Itu dia. Okay, orang luar dengar pun dia pun macam saya juga. Macam tu rupanya.
1: Sekarang dah makin moden. Kita rawatan pemulihan kita pun dah makin makin mengikut keadaan zaman, makin mengikut perubahan kehendak-kehendak zaman sekarang. Kalau macam anak-anak tu, takkan kita tak nak bagi dia bersekolah kan? Langsung masuk Puspen Karangan, kita akan bagi, kita bantu dia sampai dia boleh ambil SPM. Ada cikgu, ada semua.
0: Itu dia inisiatif yang diberikan oleh pihak Puspen. Jadi ramai yang beranggapan Puspen ni hanya menerima individu yang terlibat dengan dadah seperti syabu atau heroin. Betul ke?
1: Ini dulu memang macam tu. Apabila kita, macam saya kata tadi, kita sekarang makin berubah daripada masa ke semasa. Cerita dadah ni dah makin maju ke depan lagi dah. Kadang-kadang kita tak sempat nak kawal kan. Jadi untuk itu AADK telah mengambil inisiatif melalui atas dadah kita yang dipindah semula. Telah membenarkan untuk siapa saja ada kaitan dengan dadah saja, sama ada dia penagih, pengguna ataupun penyalahguna. Ni ada beza. Penagih dia memang dia bergantung hidup dengan dadah itu sendiri. Kalau penyalahguna ni lebih pada hujung minggu, dia pergi kelab sebagainya. Tapi dia bukan penagih. Dia macam hujung minggu saja macam tu kan. Penyalahguna ni ataupun dia guna dadah tu dengan salah guna. Contohnya macam dia sakit, doktor bagi ubat je yang betul. Tapi tak, dia nak nak lagi sakit. Tak nak lebih dadah tu lagi sebab nak cover sakit dia.
0: Sebab nak cover.
1: Tanpa dia tahu bahawa itu sebenarnya memusnahkan diri dia sendiri. Itu cerita dia.
0: Dia nak kesan yang lebih tapi dia tak faham sebab apa.
1: Dan lagi satu, kita di Puspen juga nampak macam kami tertutup kan. Kami tak ada siapa boleh masuk kan.
0: Lalu
1: nak pergi pandang besar tu. Macam nak pintu saya tertutup kan. Tapi sebenarnya kita memberi perkhidmatan juga kepada family. Family kita bagi, kita katakan sebagai co-dependent family ni kepada klien-klien kita di dalam tu, dan kita bantu dia orang macam mana nak menjadi sebuah family yang boleh membantu klien-klien kita di alam tu, bila bila dia orang dah keluar daripada Puspen, dia akan boleh bersama keluarga dan membantu kepada proses maintenance kepada kepulihan dia tu. Kadang-kadang kita nampak orang yang menari dadah tu ada masalah penarihan, tapi tanpa kita sedar bahawa family juga terkesan dengan semua benda-benda, dengan masalah penarihan dia tu.
0: Ya, itu dia, cukup jelas sekali penerangan Puan Nani. Jadi mungkin ramai kat luar yang nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan detoksifikasi? Adakah semua klien perlu melaluinya?
1: Okey. Detox ni adalah proses membuang bahan toksik yang dalam tubuh badan. Kita tahulah kan, badan kita ni dah lengkap semua, dah Allah bagi cantik dah sebenarnya. Tetapi ada juga manusia-manusia ni mengambil bahan asing masuk dalam badan. So, untuk detox adalah proses nak membuang segala benda kimia dalam badan, segala toksik yang ada dalam badan, supaya mereka kembali jadi manusia normal. Masa kita balik. Dan untuk makluman semua rakyat perlih lah, dadah sekarang ni tak semuanya akan berlaku, akan memerlukan detoksifikasi. Kadang-kadang dia ambil dadah, kita tak tahu benda ambil dadah. Tak macam lagu macam beringus lah, apa semua tak sebegitu, tak
0: dia cara tersembunyi sekarang ni.
1: Dia tak macam dulu dah. Dulu kita boleh nampak macam dia laluk lah, dia muntah, dia apa semua bagai kan, kemurungan, sakit badan, anxiety sebagainya. Sekarang ni ada yang memang kita tak tahu pun, melainkan kita buat urine dia, kita baru kita tahu dia tu ambil dadah. Jadi proses detox ni sebenarnya memerlukan masa saja. Memerlukan masa dalam seminggu, dua minggu, tanpa mengambil dadah memang dia akan jadi mungkin menggigil lah. Jadi mungkin tak sedap badan, tak lalu makan semua bagian. Tetapi selepas tempoh masa dia, dua minggu ataupun sebulan tu, dia dah clean betul lah, jadi macam biasa balik lah. Itulah.
0: Ya, itu dia. Kalau orang duk faham detox dengan toksik, macam tu juga detox yang perlu mereka lalui.
1: Sebenarnya.
0: Baik, kita nak berhenti berehat seketika.
1: Okey.
0: Kita akan kembali selepas ini.
1: Boleh
0: untuk
1: je.
0: Untuk anda yang mungkin ada sebarang soalan, kita mungkin boleh sampaikan kepada Puan Nani dan bertinggalkan di ruangan komen menerusi live di Facebook. Boleh, Sabar?
1: Boleh.
0: Terus tengah.

0: Rancangan Tajaan kembali lagi untuk anda dengarkan sekarang ini live pastinya di frekuensi 102.9 MHz juga di RTM Klik dan rtm.gov.my. Kita sedang live di ruangan platform digital Plus FM, di Facebook Plus FM. Sekali lagi bersama dengan saya Puan Mas Hayani ataupun Puan Nani, lebih mesra katanya kalau belum boleh ni Puan Nani kita, iaitu pengarah Pusband, yang sekarang ini kita sedang bercakap peluang kedua ke arah kehidupan bebas dada. Ha, jadi bila dah diberikan peluang ni, jangan dilepaskan pula.
1: Betul. Sangat-sangat betul. Ambil okay. peluang.
0: Ambil peluang ini. Jadi kita nak sambung untuk bahagian seterusnya. Yang menjadi kebimbangan lah kalau dia pun nak dapat peluang kedua ni, mungkin kos rawatan yang tinggi. Adakah sebarang bayaran dikenakan?
1: Itulah. Saya pun nak cakap macam mana. Bila kita bersyukurlah duduk di bumi Malaysia ni, yang aman damai setosa ni, untuk maklumat tuan-tuan perempuan, tidak dikenakan apa-apa bayaran untuk dapatkan perkhidmatan di Pusband. Mana-mana Pusband di Malaysia, kalau yang kita, kalau kita pergi dia minta duit atau bukan. Dan bayar, maksudnya apa yang kami berikan itu adalah percuma sebab kita ni buat agensi kerajaan. Bukan setakat makan minum sahaja kita bagi secara percuma. Malah kalau ada klien yang tak boleh makan nasi, tak boleh apa, ada allergic itu, ini kita layan. Kita layan semua. Kita layan semua. Dan saya macam, saya di Pusband Bukit Cabang, akan saya pastikan menu-menu tu akan berubah. Okey, binatang-binatang yang sama, ayam, ikan, itik ke apa kan, tapi ada berubah lah. Mungkin ada kurmanya, ada papriknya, ada apa semua bagi kita, sebab kita nak nak bagi dia orang rasa macam dia orang juga berada di rumah.
0: Terkejut saya cakap binatang-binatang.
1: itulah
0: menu hidangannya.
1: Menu tu bukan binatang, tak elok lah maksudnya. Semua-semua seafood,
0: sedap
1: ayam, ikan. So kita masuk dalam kumpulan binatang. Dan juga termasuk juga dengan perkhidmatan daripada daripada kaunselor kita. Juga ada kesihatan, ada MA, dua orang MA di Pusat Bukit Cabang. Dan kita ada satu bangunan khas untuk kesihatan. So semua itu, semua adalah free. Kalau dia orang sakit, malah ada yang yang menyatakan bahawa kami duduk di luar pun tak seperti ini, orang jaga kami di dalam.
0: Betul.
1: Dan hari ini untuk maklumat tika, kita ada pembiasan seramai lebih kurang 10 ramai lah, 7-8 orang. Dan salah seorangnya dia cakap kat saya, Puan, saya duduk kat sini berat saya dah naik 10 kilo. Dah perut pun dah nampak gendut dah tu. Cakap begitu kat dia. Jadi kerana kita jaga elok, sama ada dia sakit ataupun apa-apa yang berlaku, kita bertanggungjawab. Kalau dia ada masalah mental pun, kita ketelkan dengan ubat yang sebetulnya lah. Dan kita juga ada doktor lokum yang akan datang seminggu dua kali. Dan semua itu adalah percuma. Tidak perlu dibayar apa-apa. Inilah, inilah kita bersyukur kita berada di sebuah negara yang alhamdulillah kebajikan kita dijaga. So untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau ada yang yang ada masalah dada daripada orang kata keluarga yang tidak berkemampuan, jangan risau, jangan risau. Datang aja ke ADK, insyaAllah kita akan bantu. Kita akan bantu tuan-tuan. Okay.
0: Baik, itu dia. Kalau kita dengar, tak sangka dah lah percuma. Kebajikan dijaga sampai naik berkilo-kilo pula.
1: Ya, pagi tadi, tadi pagi tadi ada pembebasan. Saya bisik kat saya, Puan, saya naik 10 kilo Puan duduk sini.
0: Mungkin kalau ada yang orang cakap apa, perspektif lain, macam lain lah kan, sebab tak pernah mengenali Pusband macam mana.
1: Banyak orang negatif tau pada kami, ingat kata kami ni macam penjara. Penjara is about punishment sebab salah, tapi kita is about rawatan pemulihan. Kita nak rehab dia orang sebab dia orang dianggap macam pesakit. Dan penjara sekarang pun dia orang tak dikenali sebagai ni lah kan, correctional kan. Kita nak nak correct orang tu. Macam tu juga kita di Pusband.
0: Itulah dia satu inisiatif yang sangat bagus untuk peluang kedua. Yang mana saya yakin kalau kita di negeri Perlis pun mungkin ada keluarga ahli terdekat yang ada masalah yang macam ni.
1: Boleh, boleh.
0: Paling
1: boleh.
0: Pening kunci kunci dalam rumah. Kan? Tak boleh lah macam tu.
1: Tak boleh macam tu.
0: Kena jaga kebajikan.
1: Sebab di di Pusband ni kita dia orang boleh bebas semua, tapi kita ada cara, ada kaedah dia lah. Kita ada kaedah dia, dan kita juga ajak mereka untuk duduk di luar ni macam mana. Macam mana ada orang nak duduk di luar kan. Nanti betul. So semua-semua tu percuma. Dan kita juga di Pusband, mana-mana pun Pusband, juga ada kaunselor bertauliah, kaunselor berdaftar. Macam saya juga seorang kaunselor yang berdaftar. Kaunselor bertauliah. Jadi memang semua cukup lengkap kat situ. Orang yang pakar dalam latihan pemulihan juga ada. Ramai kita di Puspen Bukit Sabang. Kaunselor-kaunselor berdaftar pun ramai di sana.
0: Jadi tiada keraguan lah kalau kita dengar penjelasan daripada Puan Nani tadi ni. Tadi semua orang kok-kok dia bertakut nak masuk. Tiba-tiba ada pula nak masuk secara sukarela.
1: Lalu tu nampak macam menggerungkan. Pintu tutup, pintu tak buka.
0: Lepas lepas ni abang cakap, ayolah aku pula masuk lah. Macam mana nak buat tu?
1: Okey, kalau untuk secara sukarela juga ada. Kita boleh datang saja ke AADK daerah. Sebab kita AADK ni ada dua. Satu institusi adalah Puspen. Satu lagi perkhidmatan luar AADK negeri. Yang macam ni kawan kita yang datang ni kan. Ada daripada AADK negeri. Jadi kalau siapa yang ada apa-apa hal ataupun nak masuk secara sukarela, sila datang ke AADK negeri ataupun daerah. Diorang akan tolong atur semuanya untuk kemudahan kita lah. Sebab kita, konsep kita membantu. Kita nak bantu untuk jadi orang yang lebih baik. Pasal kita kena ingat tau, Atika, seorang contoh lelaki yang masuk ke dalam Puspen, kita kena ingat dia adalah anak kepada seorang mak, anak kepada seorang ayah, suami kepada seorang isteri, ayah kepada anak-anak. Yang semua tu akan bergantung pada dia. Jadi ini kita bawa tanggungjawab yang besar untuk memulihkan dia supaya dia boleh hidup macam orang biasa di luar nanti. Macam tak ada apa. Itu sebenarnya kita bukan untuk menghukum nak apa dah. Kita nak membantu mereka pulih daripada masalah mereka ada dah. Itu dah.
0: Itu dia. Hebat sekali. Saya rasa macam bersemangat.
1: Jangan minta masuk pula.
0: Tulis saya nak bicara balik.
1: Siapa nak jadi DJ tadi?
0: Sedap pula makan kat situ kan.
1: Boleh. Okay, lah. Maksudnya kita jaga.
0: Kita jaga tu. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit mengenai program yang disediakan dekat Puspen. Sebab tadi ni saya dengar Puan kongsikan macam padat betul jadual yang dia buat. Ada macam-macam aktiviti kan. Ada kelas itu, kelas ini. Jadi mungkin apa serba sikit program yang dia ada kat situ.
1: Okey. Saya tertarik dengan apa yang pernah ketua pengarah yang lepas lah beritahu kat kami. Dia kata sebenarnya depo ni pun kena ada juga masa untuk dia orang relax, bertenang, ada masa untuk bersantai, untuk memikirkan tentang diri mereka sendiri. Jangan kita packkan sangat dia orang dengan aktiviti yang berutin lah. So kita kena ada masa juga untuk diri sendiri. Dan untuk maklumat semua orang di Perlis ni lah, kita bukan masuk situ duduk sahaja tau. Kita ada 8 komponen. Okey, 8 komponen lebih kurang untuk untuk kita jaga dia orang. Dan semua ni meliputi keseluruhan kehidupan mereka. Antaranya adalah yang pertama detoksifikasi perubatan. Okey. Lepas tu pembentukan fizikal dan disiplin. Maksudnya kalau dulu dia pun lemah, lembek apa semua, kita ada disiplin dan fizikal, latihan fizikal. Kita juga ada pemulihan psikologi dan mental. Kita juga ada civic dan tata negara, latihan kemahiran serta vocational. Yang ini juga saya nak beritahu pada Tika, kami punya ikonik produk Puspen Bukit Sabang adalah tanjak. Dan baru ni kita telah menyediakan ratusan lah, angka ratus, saya tak boleh nak bagi berapa ratus tanjak kepada HQ. Kita juga tanjak kepada yang dibuat cendahati dan juga kicing. So kalau nanti berhasrat lah siapa nak tempah tanjak untuk kahwin, untuk apa semua, boleh hubungi Puspen Bukit Cabang. Kita ada sediakan, kita ada bengkel. Kita ada bengkel bakery, bengkel kimpalan, bengkel jahitan. Jadi klien yang keluar nanti dia tidak akan masuk sahaja, dia ada kemahiran. Dan saya dengar tadi ujung-ujung tinggal saya masa-masa bagi tadi, ada juga yang nak tempah jubah konvo tadi ke. Nanti saya balik, nanti saya tengok benda betul ke tidak. Benda tu. Tapi makna dia sekarang ni, kita punya bengkel kita memang dah standard luak lah, orang kata kalau tempah apa-apa semua kan. Kita juga ada benda paling utama, agama dan spiritual. Kita ada ustaz kader daripada JAKIM, ada 3 orang sekarang ni. Kita juga ada sosial dan rekreasi dan integrasi semula dalam masyarakat. Integrasi semula dalam masyarakat ni, kita nak menyediakan mereka bagaimana mereka nak masuk dalam masyarakat, nak behave dalam masyarakat nanti bila dah keluar. Isu kita sekarang ni adalah apabila mereka keluar dalam, kat mereka bagus semua, memang ala lelaki idaman Melayu lah. Ya, memang dia handsome. Tapi bila terlibat dengan dadah, benda dah jadi tak handsome, tak elok. Bila kita baik pulih, kita buat semua bagi elok balik, okay, dah okay sekarang. So cuma bagaimana, how to maintain dia kepulihan tu bila dia berada di luar. Yeah. Ha, itu sebabnya kita perlukan keluarga. Macam saya cakap tadi kan, sokongan untuk keluarga pun kita bagi. Ha, kami dah buat habis baik dan dia pun baik. Tapi nak maintain di luar tu bagaimana? Ha, itulah peranan masyarakat sebenarnya untuk bantu dia orang.
0: Menyokong mereka kan. Ha, itu dia. Dan kita dah nak sampai ke penghujungnya. Saya rasa tak puas dengar Puan Nenek Zembang ni kan. Nak rasa dekat je. Walaupun pada masa apa, rasa jauh sikit.
1: Eh, lalu singgah lah. Selalu singgah. Tak apa. Oja saya. Tunggu pergi pengarah ada.
0: Macam nak ajak pergi beraya.
1: Dan kita juga banyak ada permintaan daripada pihak luar. Agensi yang luar untuk melawat. Baru ni kita menerima delegasi daripada Satun. Yang dijemput oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perlis untuk melawat dan melihat proses-proses rawatan pemulihan di dalam. Ha, jadi je hari Jumaat lepas saya MC sebab jatuh dan ada pun saya lah. Terima kasih lah. Terima kasih lah kepada kegiatan Puspen Bukit Sabah yang bantu untuk menjayakan program ni lah. Walaupun bos dia tak ada, tapi semua cara dia cantik. Kita insyaAllah boleh. Kalau nak datang melawat pun tak ada masalah. Buat surat je ke ibu pejabat. Mohon kebenaran untuk membuat lawatan dan taklimat. Kita bagi. Kita nak memasyarakatkan.
0: Nak dedahkan kepada orang ramai.
1: Ya, betul.
0: Pemahaman. Baiklah. Kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita kena ingat bahawa penagihan ialah masalah yang boleh dirawat dan pemulihan sentiasa bermula dengan keberanian untuk mendapatkan bantuan. Jadi jangan tunggu-tunggu sehingga terlambat. Anda boleh terus hubungi ataupun kunjungi pejabat ADK Bahampirai macam mana yang Puan Nani bagi tahu tadi ni. Okey, mungkin akhir kata daripada Puan untuk semua pendengar-pendengar kita sekarang ini. Silakan.
1: Okey, macam ni lah kita ni buat salah. Dan kita ada peluang untuk betulkan kesalahan. So siapa yang terlibat dengan anda, saya tak boleh nak namakan di sini. Hanya anda yang tahu anda terlibat atau tidak. Jangan takut untuk dapatkan bantuan. Jangan gadaikan masa depan untuk benda yang tak elok, sedangkan kita boleh lakukan terbaik dalam hidup kita untuk orang-orang yang kita sayang. Itu saja. Kami sedia bantu. Serius, kami akan bantu.
0: Serius bantu sampai nak kilo tau.
1: Sampai nak kilo.
0: Sampai sihat. Sampai sihat. Sampai berfikiran positif.
1: Ya, saya.
0: Untuk kita menyokong. Tahniah kepada Puspen. Semoga terus menerus tanpa berputus asa lah orang cakap. Apa? Membina generasi yang lebih sihat di masa yang akan datang, insyaAllah. Baiklah, kita dah sampai ke hujungnya untuk rancangan tajaan. Sekali lagi bersama dengan saya yang bersama Puan Mas Hayani binti Mak Arif ataupun Puan Nani kita pengarah Puspen untuk tajuk peluang kedua ke arah kehidupan bebas dadah. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Sampai kita jumpa
1: lagi. Terima kasih
0: lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, untuk anda jangan ke mana-mana, berbagi lagi berkonsert untuk anda hanya di Perlis FM.
2: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba. Is it a New Year's Eve celebration?

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Hangat Lit.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Setan takdir Amira Uthman dan juga Irfan Haris. Baru saya berlalu untuk anda menghampiri ke pukul 12:30 hari. Kita akan dengarkan bersama selepas ini untuk ringkas 12:30 hari menerusi Nasional FM. Kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Real Friends Camila Cabello. Hangat lit. What is the fun?

0: Kegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Boleh Saya Faham Serasi dengan ku. Kita dah pun masuk jam yang kedua. Kedua pula tau. Yang ketiga, tengok cuaca sejuk-sejuk macam ni kan, kita sasul pula. Apapun, terima kasih lah untuk anda yang tengah dengar Boleh FM ketika ini. Yang sedang memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Berhati-hati ketika memandu di atas jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Dengarkan Sang Penikam, Noh dan juga Aina Abdul. Boleh Saya Faham.

dengan ke 12.16 minit tengah hari. Saya nak kongsikan untuk anda sekarang ini, kalau anda tengok dekat ruangan TikTok Polis FM, kita sekarang ni sedang bersiaran langsung untuk uji bakat Bintang P. Ramlee. Kita nak dengar sikit.

wakil daripada negeri Perlis kita, iaitu Admin Razak. Anda boleh tengok live sekarang ini menerusi di TikTok Perlis FM sekarang, yang mana sedang berlangsungnya menerusi di Kedah FM sekarang untuk uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Utara. Dan ini dia wakil negeri Perlis sedang membuat persembahan sekarang ini.

itu dia untuk anda. Dan anda boleh ikuti sekarang ini live menerusi TikTok Polis FM untuk saksikan wakil-wakil bintang Piramli Zon Utara menerusi di TikTok Polis FM.

0: Lorat anak perlih. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
2: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
3: Tadi ni balik kerja tak kan ni hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak perlih. Hashtag #diodoh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Masa kita orang saja di Perlis FM sekarang ini. Terima kasih yang kongsikan hidangan tengah hari anda. Tengok cuaca dekat luar masih lagi mendung macam tu kan. Lauk apa sedap waktu-waktu ni ya. Ada yang kongsikan menerusi WhatsApp konti 017-454-1688. Kita ada Cik Nin. Katanya Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni pejeri terung ikan temenung goreng rebus ikan ketika ketukar ketika nah untuk ayam asam ulam rebung ulam pucuk letup ulam gobih. Ui, banyak jenis ulam ya. Rezeki tengah hari ini jemput makan. Terima kasih sedapnya. Selamat menjamu selera Cik Ni. Terima kasih. Juga pendengar setia kita Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Hari ini Kak masak ringkas goreng ikan gerut. Lepas tu sambal tumis cili api terung. Jemput makan juga. Sedapnya Masya Allah. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Kalau saya punya hari ini pilihan saya nasi ayam gepuk je lah kan. Rasa macam nak crunchy-crunchy di tengah hari-hari ini. Jadi apapun itu anda selamat menjamu selera sambil dengarkan Perlis FM ketika ini. Terus sahaja dengan kan untuk hangat late hinggalah ke pukul 2 petang anda bertemankan saya Astika Nordin. Terus dengarkan hanya di Perlis FM.

0: ibu muda dan ayah-ayah muda. Ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa. Pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni seringkali mendapati anak-anak zaman sekarang manja dan cepat sentap dah. Apa orang kata? Koyak. Hati koyak. I dah terkoyak dah pula. Ha, ibu-ibu, ayah-ayah kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti bawalah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha, salam dari UAM Padu Verstyle Semasa.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi
6: denganku.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey. Atau mungkin anda yang terpaling.

0: bersyukur atau menyempul rambut.
1: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula, ya.
2: Kedua,
0: siram tanaman pada waktu pagi.
1: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman.
2: Ketiga,
0: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
1: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas.
2: Keempat,
0: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
1: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, pijit jerawat.

Sega, kembali lagi di sini 102.9 MHz. Hai, terima kasih yang masih dengarkan walau di mana jua anda berada. Terima kasih yang hantar dikiriman WhatsApp Konti. Selamat bertugas Atika. Hari ini kita pun makan ketukar celup tepung. Wow, menu ikan ketukar ni memang menu popular. Saya rasa minggu ni ramai betul. Depa punya selera nak sama kan. Jadi apa pun, selamat menjamu selera. Dan saya nak kongsikan untuk anda berkenaan Sega hari ini, yang mana kita nak kongsikan untuk anda mengenai vaksin. Adakah benar vaksin ini ubah DNA anak? Sebab baru-baru ni ada tular menerusi di media sosial yang pernah mendakwa anak saya berubah selepas vaksin. DNA anak saya berubah selepas suntikan. Doktor kata vaksin menyebabkan neurotoxicity. Betul ke? Jadi kita kena perlu bezakan perkara penting. Pengalaman peribadi bukan bukti saintifik. Kanak-kanak ni memang berubah dan sangat cepat dalam 2 tahun pertama kehidupan, dan perkembangan bahasa, tingkah laku, interaksi sosial, tidur dan emosi berlaku serentak dengan jadual imunisasi. Jadi dua perkara yang berlaku pada waktu yang sama ini tidak semestinya satu menyebabkan yang lain. Jadi yang penting dakwaan macam vaksin ni rutin boleh mengubah DNA kanak-kanak tidak disokong oleh mekanisme biologi ataupun bukti klinikal. Malah bagi vaksin berasaskan mRNA, bahan tersebut tidak memasuki nukleus sel tempat DNA disimpan dan tidak mengubah DNA manusia. Jadi kalau seseorang betul-betul dia buat DNA test lah kan, sebelum atau selepas vaksin, soalannya saintifik mudahnya, apa nama ujian, gen mana yang dikatakan berubah, makmal mana yang menjalankan. Jadi kita kena bincang okay, tentang ini bersama dengan pakar. Okay, jangan jadikan ini sebagai satu dakwaan besar tanpa ada bukti yang sahih berkenaannya. Sebab dalam kesihatan kanak-kanak ni, misinformation ataupun salah info bukan sekadar falah fakta. Ia boleh menyebabkan ibu bapa menolak perlindungan terhadap penyakit yang benar-benar boleh menyebabkan pneumonia, kerosakan otak, kecacatan dan kematian. Kita tahu sebab apa? Sebab sebenarnya mungkin surrounding ataupun sekeliling kita yang banyak sangat fikiran atau pengaruh yang mengatakan itu ini mengenai vaksin dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kena fikirkan untuk pembesaran anak-anak ini, anda kena pantau mereka dengan sebaiknya untuk mereka dapat membesar dalam keadaan yang sihat. Okay, jadi kalau apa pun yang penting, bawa jumpa pakar rawatan, lebih baik daripada kita sendiri yang mengelakkannya tanpa tahu cara yang sebetulnya. Okay, baiklah, dah pun nak menghampiri ke pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti utama 1:30 hari dan kembali di jam yang terakhir. Temu janji kita di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Dengarkan Bruno Mars.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang mutocang ni Lechmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hidup satu padu, taat dan setia kepada negara.

0: Dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
0: Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
1: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Berlin FM.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Oh, jumpa Ustaz ni kan nak tanya lah kita ni.
4: Ya, ya.
3: Kan? Jadi kesempatan yang ada ni kita nak tanya ni. Kita balik bab solat ni, Ustaz. Tadi saya ni, tadi ni. Solat. Selesai solat sampai tahiyat akhir dah. Puk, magam pula, Ustaz. Buat hara pula. Tak tahu makan apa tadi ni. Lepas tu kalut punya kalut. Nak bagi salam. Saya bagi salam. Assalamualaikum sekali. Terus tak dah lah. Saya pergi ke tanah, Ustaz. Jadi salam ni macam mana cara untuk bagi salam yang sesuai ketika kita dalam keadaan orang kata apa, emergency?
4: Jarang sebenarnya jumpa orang yang jujur macam diri Sazali ni. Sebab selalu saya dapat soalan, dia akan kata kawan saya tanya. Padahal diri dia bukan kawan dia. Okey, berkaitan bagi salam, kita kena ketahui salam dalam solat yang wajibnya salam yang pertama. Okey, kita bezakan yang mana sunnah, yang mana fardu ketika bagi salam.
3: Ya, ya.
4: Yang fardu lah, yang wajibnya Assalamualaikum. Takat mim saja. Itu yang wajib. Sunnahnya Warahmatullah. Itu yang mana kita katakan Warahmatullah sunnah. Yang wajibnya Assalamualaikum. Tapi kita ketika solat, kalau kita bukan emergency, kita buat habis lah. Tapi kalau dalam keadaan emergency sangat ni, tak tahan nak keluar lah. Kalau kita sebut Assalamualaikum pun, sah dah solat kita. Berpaling ke kanan. Berpaling ke kanan merupakan sunnah. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan iltifat. Waktu bagi salam, kalau kita berpaling ke kanan, itu sunnah. Itu bukan wajib. Cuma kadang-kadang ada kita salah faham, kita ingat berpaling ke kanan wajib. Tak. Berpaling ke kanan atau ke kiri merupakan sunnah. Menurut Imam Nawawi dan juga ulama mazhab Syafi'i. Adapun yang wajibnya, Assalamualaikum. Itu yang wajib. Warahmatullah sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan emergency, katakanlah kalau sebut Assalamualaikum, dalam keadaan tengok depan saja pun, sah dah. Ha, tapi kalau kita yang biasa ni nak dapat pahala sunnah, kita buatlah yang wajib dan sunnah. Kita buat semua sampai habis lah.
3: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullah. Kita buat semua. Kita tengok kanan dan tengok kiri, kita buat semua lah sampai habis. Itu kalau kita normal. Kalau emergency sangat, sebut yang tadi kita kata Assalamualaikum, itu pun sah dah.
3: Ya. Jadi sah lah solat saya tadi tu.
4: Ha, sah dah. Tak masalah.
3: Oh, lega.
5: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
6: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Polis FM Serasi denganku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda, dan anda sedang dengarkan seleksi lagu di Juang Karat seketika ini hingga ke pukul 2 petang. Dan sebentar tadi telah masuknya waktu solat pada Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. Hatika Nordin masih lagi di sini hingga ke pukul 2 petang anda untuk lagu-lagu yang hangat di Hangat Ni Polis FM Serasi denganku.

ada rindu di hati selagi ada waktu menanti berdetik. Hargailah orang yang kita sayangi, kan? Orang yang sentiasa mendoakan yang baik, tak kisahlah sama ada pasangan ataupun rakan-rakan terdekat, saudara mara, ibu bapa kita juga. Lagu ni dia boleh dikaitkan dengan macam-macam, kan? Okeylah, saya pun dah sampai ke penghujung dah sebenarnya untuk edisi Hangat Lead hari ini. Nah, sebenarnya menggantikan sahaja DJ AS untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan segala info hari ini dapat memberikan manfaat bersama, mengukirkan senyuman untuk anda, diselitkan hiburan pastinya dibawakan khas untuk anda oleh Polis FM. Selepas ini bertemankan Nabilah Abdul Hamid, DJ Bella dan juga Faz dalam Hemoy Hemoy. Jumpa lagi semua Jumaat ini. Hangat Lead.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kembali kita bersua di ruang udara Perlis FM. Bella dan juga
1: Fars
0: di ruang hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy kapal sempoi.
0: Ya, waktu ini bertemankan kami berdua sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun, terima kasih rakan tugas kita yang baru saja temani anda ruangan hangat lead. Iaitu kita ucapkan terima kasih kepada rakan tugas
1: Atika Nordin yang mana menemani anda daripada 10 pagi tadi sehingga 2 petang.
0: Baik, terima kasih juga kepada anda semua yang ikuti Perlis FM dari mana juga anda berada. Mungkin dari Perlis atau luar dari negeri Perlis yang memuat turun aplikasi kita
1: di RTM Klik, yang mana boleh mendengarkan di setiap negeri yang boleh mendengarkan Perlis FM di RTM Klik. Dan juga boleh ikuti kami di TikTok kita, di Facebook kita dan juga di platform media sosial kita Perlis FM.
0: Banyak perkongsian menarik menanti anda si Isnin di ruangan hemoi-hemoi. Jangan pergi mana-mana, no? Terus setiap temankan kami berdua hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempo
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan kami.

0: ini di mana Juanda berada bertemu dengan Bella dan juga
1: Faz
0: di ruangan Hemoi.
1: Kita enjoy
0: couple sample bertemu dengan kami berdua sampai pukul 6 petang saat ni. Edisi Isnin kita hari ni, Faz. Bertarikh berapa bulan
1: edisi hari ni? Isnin 10 Ogos 2026,
0: bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih anda semua sudi pilih Perlis FM sebagai peneman. Baiklah, macam biasalah kita akan kongsikan macam-macam perkara menarik. Antaranya kita ada hebahan, hiburan dan juga pastinya info yang menarik dan terkini untuk anda.
1: Ya, untuk hebahan untuk hari ini mengenai dengan permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Sekolah Vokasional Kangak, dibuka dah, dah buka dah pun pada 10 Julai hari itu hingga 14 Ogos 2026. Ha, sampai minggu ni sahaja. Ya, sebentar saja kan.
0: Tu dia sat sangat.
1: Sat sangat.
0: Tapi apapun, banyak lagi perkongsian dan juga info terkini untuk anda. Jangan pergi mana-mana, terus setiap bertemu dengan Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruangan Hemoi.
1: Kita enjoy.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang. Jalur kebanggaan kita

0: dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemoi-Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Khabar sempoi. Hmm. Waktu ini baru saja jam yang pertama, 2.33 minit petang, Fars. Hmm, kita ada. Masih lagi ada ruangan Hebahan Info yang terkini untuk anda. Jangan lepaskan peluang untuk anda ikuti Hebahan terkini ini, iaitu
1: untuk Hebahan hari ini mengenai pencarian bakat penyampai radio. Buat mana dekat luar sana yang ada suara-suara yang agak menceriakan dan juga suara yang agak yang bolehlah ke udara ataupun ke radio untuk menyertai bakat pencarian uji bakat radio ni juga. Syarat-syaratnya ada, dia adalah warga negara Malaysia berumur 21 sehingga 30 tahun, berminimum berpendidikan diploma juga, dan juga mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang sangat tinggi, mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial, dan juga harus berperwatakan yang ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan juga berkeperibadian yang baik. Dan juga anda boleh hantar juga video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit, dan juga boleh sertakan video penyampai radio anda ni berserta dengan resume, portfolio, media sosial dan juga CJ yang berkaitan, serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Ha, ya. Dan juga boleh juga untuk maklumat lanjut, boleh hubungi juga Puan Surya di 012-923-2100 untuk tarikh tutup penyertaan pada 15 Ogos 2026. Dah tak lama dah, minggu ni saja dah nak habis dah.
0: Betul tu. Ha, Hebahan menarik terkini ni, jangan lepaskan peluang mungkin anda yang kami cari selama ini. No, Fas, no? Ha, apa kata cubalah, kok-kok dapat.
1: Mungkin suara tu ataupun bakat tu menjadi inspirasi kepada Perlis FM.
0: Betul tu. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian yang menarik menanti anda di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Perlis FM
0: serasi dengan kita.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati. Hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku.

0: Mabiri dah kita kedua 45 minit petang fast cepat je masuk no. Tapi masih lagi kami berdua Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruangan hemo-hemo
1: kita enjoy.
0: Kapa sempo ya di ruangan ini sampai pukul 6 petang tapi fast kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar pilihan 80-90. Ke manakah platform yang boleh depa hantar untuk meminta dan dengar layan lagu permintaan masing-masing. Kat mana tu Fas?
1: Okay, sekiranya anda semua ataupun hampa semua yang mana yang nak menghantarkan lagu ataupun nak bagi di ruangan komen lagu-lagu pilihan anda untuk 80 dan juga 90-an boleh ke Facebook kita Perlis FM. Kat situ kita akan bersiaran langsung. Sekiranya anda semua ingin request lagu-lagu menjadi lagu-lagu kenangan lama-lama tu, boleh juga tinggalkan di ruangan komen dan juga boleh ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Ha, boleh juga hantar lagu melalui WhatsApp juga. Kita akan bacakan kepada anda dan juga putarkan lagu pilihan anda.
0: Itu dia platform media sosial. Boleh anda hubungi kita bukan telefon dan juga bukan sebarangan lah. Hantarkan permintaan lagu ke ruangan yang telah pun Fast kongsikan
1: tadi. Dan juga
0: tadi.
1: Bella Fast. Ya.
0: Apa
1: nak kongsikan juga. Boleh juga ke RTM Click. Dekat situ juga boleh juga mendengarkan live kita lah di RTM Click.
0: Ya. Dan pastikan jangan berganjak pergi mana-mana. Banyak lagi perkongsian menarik nanti anda, Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.

0: Dan Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dah dekat dah kita kan fast untuk ke pukul 3 petang.
1: 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas daripada National FM.
0: Patah balik mic, kita akan bersama di ruangan pilihan 80-90. Anda yang berminat untuk hantarkan permintaan lagu anda nak dilayan di ruangan pilihan 80-90, boleh hantarkan permintaan anda terus ke ruangan platform media sosial yang kita sediakan. Fast kan?
1: Di Facebook kita. Kita akan live dekat situ. Jadi boleh anda semua tinggalkan di ruangan komen menjadi lagu pilihan anda semua. Dan juga anda boleh ke konti WhatsApp kita juga. Kita sudah dapat juga daripada pendengar-pendengar kita yang bagi lagu-lagu pilihan anda semua. Jadi ke konti WhatsApp kita boleh ke 017-4541-688. Boleh juga tinggalkan di ruangan komen.
0: Itu dia. Dan juga di Facebook Live Malaysia FM, no?
1: Ya, betul.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus layan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempos.
1: Malaysia FM.
0: Serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: seperti yang dijanjikan, masuk kita jam yang kedua dah, Fasno.
1: Lagu 80-90-an pilihan anda semua. Lagu-lagu jiwang.
0: Itu dia terbaik buat anda yang pilih Perlis FM sebagai teman anda untuk dilayan. Terutama sekali peminat lagu 80-90-an. Jadi sekali lagi Faz, ulang lagi untuk mereka yang baru je layan kita berdua. Maklum lah, tadi banyak kerja. Loni baru nak layan betul-betul.
1: Baru nak buka platform. Ya. Boleh juga ke Facebook kita, di platform Facebook kita, tengok live kita. Ada ruangan 80-90-an. Boleh pergi ke Perlis FM di Facebook kita, dan juga boleh juga ke konti WhatsApp kita di nombor 0174541688.
0: Ya, betul tu. Jadi jangan ke mana-mana, kerana kita nak tunaikan permintaan lagu pertama ini. Yang diminta oleh Mirul yang berada di Berseri. Mirul ni buat permintaan menerusi WhatsApp.
1: Okay, daripada WhatsApp.
0: Katanya clear padu bahang nombor satu Perlis FM. Layan hemoh-hemoh bersama dengan Kapo berdua. Bella dan juga Fast. Tapi nak layan lagu daripada Slam. Tajuknya
1: Buat Seorang Kekasih.
0: Aha, jom kita layan sama-sama
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan aku.

0: oleh pendengar kita Fas
1: menerusi Facebook dan juga WhatsApp kita.
0: Apapun terlebih dahulu Bella ucapkan kepada pendengar kita yang berada di ruangan WhatsApp. Terima kasih kita ucapkan kepada Mirul yang katanya nak buat ucapan buat kakaknya yang menyambut hari jadi pada hari ini. Moga panjang umur dan murah rezeki. Lagu Slam tadi buat seorang kekasih ditujukan kepada kakaknya. Dan kemudian kita ada lagu Dendam Dalam Diam.
1: Dendam Dalam Diam
0: yang diminta oleh siapa ni kalau tak lain tak bukan akak kita juga. Tak apa nak jumpa.
1: Baik pada mana tu?
0: Sat lagi. Ni dia.
1: Ya, ada dah.
0: Ada.
1: Okey.
0: Tak apa, sat lagi kita cari.
1: Sat lagi kita tengok.
0: Banyak sangat permintaan kita untuk pilihan 80-90 termasuklah di ruangan Facebook kita.
1: Dan juga termasuk di ruangan Facebook kita daripada Angah Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Bella yang comel dan juga DJ Fas yang manis. Terima kasih. Dan juga daripada Kak Azizah Hashim. Salam DJ Bella dan Fas. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Lagu Hampa satu.
0: Terima kasih. Sekejap lagi kita akan pasang.
1: Ya,
0: lagi
1: dan siapa tu? Angah Izan ada request lagu. Itu lagu Dondang Dendang. Daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nuraniza Idris.
0: Jom kita nak layan sama-sama untuk anda lagu-lagu pilihan 80-90. Dah jumpa dah orangnya, Fas. Rupanya akak kita ni yang nak dengarkan lagu Dendam Dendam Dalam Diam tu.
1: Dendam Dalam Diam.
0: Cik Ma kita.
1: Cik Ma.
0: Terima kasih Cik Ma. Katanya nak dengarkan lagu Dendam Dalam Diam untuk dilayan di ruangan pilihan 80-90. Tapi jom kita layan Dondang Dendam.
1: Nuraniza Idris.
0: Ya, dengan Datuk Sri Siti Doha.

0: Hafaz, lagu-lagu menggamit kenangan di ruangan pilihan 80-90 untuk permintaan yang diminta di ruangan Facebook kita dan juga di WhatsApp. Baik, tu dia. Dia bye-bye. Kita dah nak balik. Pindah.
1: Bye-bye.
0: Kira kita nak. Terima kasih kepada yang dengarkan waktu ini pilihan 80-90. Pastikan jangan berganjak. Fas, kita ada lagi permintaan di ruangan mana tu, Fas?
1: Kita ada di ruangan Facebook kita daripada Solihin In. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas DJ Bella dan DJ Fas. Moga
0: terima kasih.
1: Muhammad Solihin bin Hazali dari mana ni? Dari Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Baik, nak minta lagu kumpulan Leon, tajuk Balasan Janji Palsumu.
0: Kita ada dalam senarai kita jangan risau. Lagi permintaan yang datang seterusnya daripada siapa pula?
1: Daripada Kak Nur Elifa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas buat DJ berdua.
0: Ya.
1: Di kesempatan ini saya nak ucapkan ucapan selamat hari lahir buat sahabat saya. Semoga dipermudahkan segala urusan serta urusan para pendengar Polis FM.
0: Terima kasih.
1: Nak minta juga lagu. Lagu Sudirman ada tak? Apa-apa lagu pun tak apa, asalkan Sudirman. Terima
0: boleh
1: kasih
0: belakang. Polis FM. Kita akan tunaikan buat Nur Elifa. Juga kita nak tunaikan permintaan terlebih dahulu datangnya menerusi WhatsApp kita.
1: WhatsApp kita ada juga.
0: Kita ada daripada yang berada di Terengganu, Noraini. Masih Kak Noraini Osman yang berada di Terengganu. Lepas tu kita ada Kak Milah kita yang ada di Repuh, aka Puteri Pena. Dan seterusnya Wan Kuaidin yang nak tujukan lagu ini buat isterinya. Nanti balik lagi no.
1: Nanti balik lagi
0: tabik di mana tau orang rumah.
1: Pergi
0: cari barang kot. Tapi Wan Kuaidin katanya nak tujukan lagu Hanya Padamu, nyanyian Kiara. Siapa tak tahukan lagu ni, lagu legend juga.
1: Lagu viral juga ni.
0: Betul. Sambil-sambil tonyoh lantai, kita nak layan lagu Hanya Padamu, nyanyian Kiara.
1: Jom. Terus layan Polis FM.
0: Serasi denganku.

0: 90. Baru saja berlalu, menghiburkan anda. Tapi ada banyak lagi, berbaki lagi lagu-lagu untuk anda layan, no? Aha, siapakah lagi gerangannya yang nak layan pilihan 80-90 ni? Ada di ruangan Facebook kita.
1: Di ruangan Facebook kita, kita ada Pak Su Omar. Ha, tengah duk menonton Facebook Play SFM.
0: Terima kasih Pak Su Omar. Hai. Pendengar setia hari.
1: Pendengar setia, tak kira di mana jua.
0: Betul,
1: anda berada.
0: Betul.
1: Dan juga daripada Muhammad Ali ada. Assalamualaikum, selamat petang Polis FM. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan juga daripada Saidi Kola, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas buat DJ-DJ yang manis. Minta lagu kenangan semalam dari kumpulan Olat. Terima kasih. Thank you DJ yang manis. Terima kasih. Dan juga
0: pasang terus hari.
1: Kita pasang terus lah
0: sekejap. Betul. Boleh.
1: Okey, daripada konti WhatsApp kita.
0: Ya, kita ada juga permintaan di ruangan konti WhatsApp. Katanya nak dengarkan lagu Nurani, nyanyian Isha. Permintaan ini datangnya daripada Jasmiza Jaya.
1: Terima kasih, Jasmiza.
0: Jom kita layan sama-sama lagu yang diminta. Anda di mana jua berada, no? Jangan pergi mana-mana, terus layan ruangan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sam Boy. Serasi denganku.

0: Ya, itu dia lagu-lagu permintaan kita di ruangan pilihan 80-90. Ha, Bella dan Fas ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua. Yeah. Tapi belum berakhir di sini.
1: Belum lagi.
0: Kita masih lagi ada baki-baki lagu-lagu untuk anda. Lagu-lagu menarik, you know.
1: Ya.
0: Yeah. Siapa lagi yang meminta untuk
1: memenuhi Facebook betul. Ida. Kita ada Kak Anga Izan lagi.
0: Terima kasih Kak Anga.
1: Terima kasih Kak Anga. Itu ingin request lagu diriku yang tersingkir, Zaitun Sameon.
0: Okay. Boleh.
1: Boleh daripada Said Nazri juga. Salam. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Bella dan DJ Fas. Minta bye. Siarkan lagu penyesalan nyanyian kumpulan The Unwanted.
0: Ya. Yeah. Kejap lagi kita tunaikan untuk anda. Lagi.
1: Ya. Daripada Pak Suk Omak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Bella dan DJ Fas. Selamat petang. Dan ya, selamat bertugas. Terima kasih. Di Konti Hemoi-Hemoi. Pihak 80-90. Police FM buat peminat setia di mana jua berada. Dah boleh hafal dah.
0: Sungguh.
1: Kita punya ayat-ayat tu.
0: Terbaiklah.
1: Terbaik
0: kat pendengar-pendengar kita no.
1: Ya. Yeah. Daripada Nurizah Muhammad Arsyad. Assalamualaikum Bella dan Fas. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Jom layan lagu 80-90.
0: Baik. Itu dia. Dan kita nak layan lagi lagu-lagu ini. Anda jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan himo-himo.
1: Kita enjoy.
0: Kapo sempol.
1: Boleh SFM.
0: Serasi denganku.
2: Boleh SFM. Boleh teratur-atur. Cantik balik.

0: Baik, itu dia tadi Fas. Yeah. Lagu-lagu permintaan kita masih lagi ada berbaki untuk yang dengarkan Pelis FM waktu ini. Mm-hmm. Jangan jemu sebab apa, kita masih lagi di ruangan pilihan 80-90. Mm-hmm. Siapakah lagi kerangannya yang mantapkan ucapannya, Fas?
1: Ya, yeah, kita ada daripada pendengar-pendengar kita daripada Muhammad Hafiz Ada. Selamat petang Pelis FM, selamat petang juga. Dan kita ada daripada Hafiz Nur Syazaf. Selamat petang Pelis FM. Dekat Jitera, daerah Kubang Pasu lah ni, cuaca mendung-mendung. Selalunya hujan tak tentu masa. Betul, dekat Perlis sekarang ni tengah hujan lah, mendung-mendung sikit. Sekarang dah berhenti dah. Baru-baru ni saya ada request lagu 90-an kat site kumpulan Putra Cinta Kain Putih. Kalau petang macam ni tak boleh lepas makan tengah hari, ngantuk nak tidur. Dah tambah cuaca mendung kan, Bella kan? Dan juga daripada Is Muhammad juga, DJ diminta joget sikit. Nak suruh berjoget pula no?
0: Tambah hujan pula lagi. Jangan dok mola.
1: Dan daripada Muhammad Fuad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi no? Dah petang dah.
0: Pasal duk nak kaya lain ni.
1: Betul rasanya. Dan juga daripada Is Muhammad nak request lagu menggamit, lagu ni menggamit kenangan. Tadi awalnya tengah duk sapu sampah lah, sekarang penyapu hilang sebab tertiba roh Zapin datang.
0: Patut lah
1: tadi. Dan juga daripada Pak Su Omak kita, salam DJ Bella dan DJ Faz, nak minta lagu sendiri daripada Datuk Jamal Abdillah, semoga terhibur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Dan juga kita ada daripada Rasmah Saad, salam Bella dan Faz.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas, nak minta lagu Datuk Sharifah Aini. Lagu apa pun tak apa,
0: boleh belaka. Janji jangan duduk kalih tang lain, terus setia no?
1: Ya,
0: bertemankan setia, kami berdua.
1: Bertemankan kami.
0: Baik, dan kita juga ada Cik Ning di ruangan WhatsApp. Mm-hmm. Kita ada Miro, terima kasih. Kak Latifah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan anda semua yang lain di ruangan pilihan 80-90. Mm-hmm. Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempo.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil berkenan menerima mengadap pereka fesyen tersohor antarabangsa kelahiran China, Guo Pi. Guo Pi merupakan antara pereka fesyen berpengaruh yang terkenal dengan keupayaannya mengangkat sejarah, budaya dan kemegahan dinasti Maharaja China ke dalam rekaan berinspirasikan potongan fesyen barat moden. Keunggulan karya Guo Pi turut mendapat pengiktirafan dunia apabila koleksi-koleksinya dipamerkan di muzium-muzium terkemuka antarabangsa termasuk Metropolitan Museum of Art di New York serta Victoria and Albert Museum di London, mengukuhkan kedudukan beliau sebagai ikon fesyen bertaraf dunia. Sementara itu, dalam aktiviti berasingan, Tuanku Raja Muda Perlis berkenan menerima mengadap delegasi Maktab Daimi Rabitah Alawiyin Indonesia dalam satu majlis yang turut berlangsung di Kuala Lumpur. Delegasi tersebut diketuai oleh Ketua Organisasi Maktab Daimi Rabitah Alawiyin Indonesia, Syekhan Abdul Kadir Assegaf. Pertemuan penuh muhibah itu menjadi platform bagi membincangkan beberapa perkara strategik ke arah memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak, khususnya dalam aspek keilmuan, dakwah dan warisan. Kebajikan masyarakat setempat, khususnya di kawasan Parlimen Kangar, terus menjadi keutamaan pemimpin setempat. Menerusi pelaksanaan program Ziarah Kasih yang dilaksanakan sejak Januari lalu, sehingga kini lebih 140 keluarga telah disantuni melibatkan mereka yang sedang berhadapan dengan masalah kesihatan, warga emas, mempunyai keluarga OKU dan keluarga kurang berkemampuan serta mangsa bencana dan kematian ahli keluarga. Bagi Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, program dilaksanakan secara berkala melibatkan kesemua 5 kawasan DUN bagi Parlimen Kangar diselaraskan oleh penyelaras DUN masing-masing dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPK-KP. Menerusi penyerahan sumbangan secara terus dari rumah ke rumah dilihat lebih proaktif kerana dapat bersemuka dengan setiap pereka yang memerlukan serta dapat mengenal pasti setiap permasalahan sebenar yang dihadapi keluarga penerima. Pengarah Mara Negeri Perlis Encik Muhammad Norwawi bin Ibrahim telah mengadakan sesi walkabout sempena World HAPEX 2026 bagi meninjau penyertaan usahawan Mara serta perkembangan pameran halal antarabangsa yang berlangsung di PSU International Convention Center PSU ICC Hat Yai, Thailand. Sepanjang sesi walkabout berikut, beliau turut berinteraksi dengan para usahawan dan peserta pameran bagi mendapatkan maklum balas mengenai potensi pasaran ekspor, pembangunan produk, inovasi serta keperluan memperkukuh daya saing perusahaan Bumiputra di peringkat antarabangsa. Beliau turut menekankan kepentingan penghasilan produk berkualiti tinggi yang mematuhi persijilan halal, piawaian keselamatan makanan dan keperluan pasaran global sebagai faktor utama dalam memperluaskan akses ke pasaran antarabangsa.
Lebih 200 atlet sukma Perlis daripada keseluruhan 390 atlet yang terlibat berangkat secara rasminya ke Selangor bagi memulakan cabaran di Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor bermula 15 Ogos ini. Setiap atlet Perlis memikul tanggungjawab dan cabaran yang besar bagi memburu 20 pingat emas yang disasarkan Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Sukan Negeri Perlis menerusi sukan angkat berat, wushu, silat, taekwondo, sepak takro dan gym rama dijangka menyumbang kepada sasaran tersebut. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata, setiap atlet Perlis dilihat penuh semangat dan keyakinan tinggi untuk menggalas nama negeri di pentas sukma yang pastinya membangkitkan rasa bangga dan teruja untuk berjuang mengharumkan nama negeri. Setiap atlet bukan sekadar membawa jersi Perlis tetapi membawa bersama harapan, doa dan kebanggaan seluruh rakyat Perlis. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Assalamualaikum.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi buat pendengar kat luar sana yang masih lagi setia bersama kita di ruangan Hemoh-Hemoh Kita Enjoy Kapas Sempoi, terima kasih bertemankan Fas dan juga Bella daripada pukul 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang nanti. Dan juga untuk panduan kita bersama waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.43 minit petang, diikuti dengan Maghrib 7.36 minit malam dan juga Isyak 8.48 minit malam, iaitu edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Jadi terus layan Perlis FM di ruangan Hemoh-Hemoh Kita Enjoy Kapas Sempoi.
1: Dengarkan dindangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
2: Abang,
3: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
4: Yang pertama sekali kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia ada suami, dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia, dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah dia kena sebut. Nabi kata sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last sekali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah, tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata bila mana anak baginda meninggal dunia. Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
3: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ini, Ustaz. InsyaAllah.
2: Ustaz, habak sah.
5: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu.
6: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan laporan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa tu 4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sama-sama kita ikuti Al-Hadis siri ke-308 Buluhul Maram Min Adillah Al-Hakam oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih berbaki dua hadis tentang Jumaat dan insyaAllah kemudian akan masuki hadis-hadis di dalam Salatul Khawf. Hadis yang berbaki ini yang akan kita baca pada malam ini, insyaAllah cuba kita habiskan dua hadis. Ila hadis an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال katanya قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. Nabi itu apabila dia telah naik berada di atas mimbar, maka kami menghadapnya dengan wajah-wajah kami. Hadis ini yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Bahkan Al-Imam At-Tirmizi kata hadithu mansur la na'rifuhu illa min hadithi Muhammad ibn Fadl bin Atiyah, wa Muhammad bin Fadl bin Atiyah zahibul hadith inda ashabina. Hadith ini kata Tirmizi, tak kami tahu ada jalan lain yang datang hadis ni melainkan melalui Muhammad bin Fadl Atiyah bin Atiyah. Dan Muhammad bin Fadl bin Atiyah ni zahibul hadis. Zahibul hadis maksudnya perosak hadis, ya. Tak boleh pakai lah Muhammad Zabadil dalam hadis ni, tak boleh pakai. Tapi Imam Tirmizi masukkan di dalam Sunan Al-Tirmizi, dia bagi tahu pula bahkan perkataan zahibul hadis ni di sisi Imam Tirmizi antara perkataan yang berat lah. Dan hadis ni kalau zahibul hadis bukan saja dhaif jiddan, boleh sampai dihukum ke peringkat hadis itu palsu. Tapi Imam Tirmizi dalam masa yang sama menyebut di dalam Sunan At-Tirmizi setelah hadis ini, dia kata wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm min ashabin nabi wa ghairihim yastahibbuna istiqbal al-imam idha khatab. Dan adalah menjadi amalan perbuatan ini bila berkhutbah makmum mengadap ke wajah khatib ni adalah menjadi amalan di sisi ahli ilmu. Daripada sahabat-sahabat Nabi dan selain mereka, mereka suka mengadap imam apabila berkhutbah. Wahuwa qawlu Sufyan al-Thawri, dia adalah qawlu Sufyan al-Thawri, qaul Syafi'i, qaul Ahmad, qaul Ishaq, yani Ishaq bin Rahuya atau Rahawi. Wala yasah fi hadzal bab 'an an-nabi syai', dan tidak ada satu hadis pun yang sahih daripada Nabi tentang hal ini. Cuba tuan-tuan tengok. Ini kepada yang mempelajari hadis dan fiqh, saya sikit nak sentuh kepentingan memahami bab ini. Imam Tirmizi kata hadis ini, dia kata apa? Tak sahih. Zahibul hadis, dia kata Muhammad bin Fadl bin Atiyah, zahibul hadis. Bahkan dia kata tak ada satu hadis pun yang sahih tentang bab ini. Tapi dia kata inilah amalan ahlu ilmu. Daripada sahabat Nabi, salaf, mereka suka jika sekiranya imam berkhutbah, menghadap ke arah imam. Bagaimana hadis tak sahih tapi menjadi amalan ahlu ilmu? Bab ini saya nak sentuh sedikit supaya dipahami. Kerana kadangkala ada orang yang tidak begitu memahami fiqh dan usul fiqh, lalu dia buat kesimpulan kalau tidak ada hadis maka tidak mungkin ada apa-apa hukum yang mungkin boleh dikaitkan sebagai perkara itu digalakkan. Kerana dia nak hadis dalam bentuk yang literal yang menyebut bab itu. Yang ini kadang-kadang merupakan kritikan kepada mereka yang begitu zahir literal dalam nak memahami hadis Nabi ataupun nak memahami syariah, sehingga mereka ingat kesimpulan hukum tu baca hadis, ada hadis ada hukum, tak ada hadis tidak ada hukum. Dan satu pihak lagi, walaupun tak ada hadis, mereka reka hukum. Bagaimana nak diimbangi? Okey, saya nak fahamkan sikit bab ni sebelum nak pergi hadis berikutnya. Yang pertama ialah hadis ni, dalam hadis ni, walaupun hadis ni dhaif ataupun hampir tersangat dhaif, tak ada satu pun perkataan Nabi. Jadi hadis ni ialah sunnah fi'liyah, perbuatan. Hadis ni bukan semua perkataan. Ada hadis tak ada perkataan, hanya ada perbuatan. Perbuatan juga adalah sunnah. Kerana yang dikatakan sunnah itu ialah perkataan, qaulan wa fi'lan wa taqrira. Perkataan, perbuatan dan takrir. Wa hadza min fi'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadithun dha'ifun jiddan. Dia adalah hadis yang tersangat dha'if. Okey. Bagaimana hadis yang tersangat dhaif dan bahkan tak ada hadis yang sahih, tiba-tiba ada hukum di mana para fuqaha menggalakkan hal ini? Sebab apa? Saya nak bagi tuan-tuan faham kerangka fikir fuqaha usuliyun, bagaimana mereka memahami sesuatu teks. Saya bagi faham mudahlah, orang kampung boleh. Satu orang isteri, pasal orang perempuan ada ni, buat contoh bagi mula. Dia hidup dengan suami dia. Biasanya isteri hidup dengan suami berapa lama? Lamalah, katalah 40 tahun hidup dengan suami. Sepanjang dia hidup dengan suami dia ni, dia tahu suami dia ni tak makan ayam. Tak makan ayam. Daging dia makan, ayam dia tak makan. Dan dia pun kenal rakan-rakan baik suami dia. Rakan-rakan yang jujur, tahu di suami dia kalau nak berjalan, bermusafir, berjalan dengan teman dia ni. Baik. Satu hari, suami dia meninggal. Meninggal habis. Bila mereka bercerita tentang suami dia, tiba-tiba rakan dia ni cerita, satu hari dalam perjalanan saya dengan sahabat saya ni, suami dia lah, kami singgah di satu restoran, kami makan roti jala,
2: okeylah, itu jalan pasal ada orang minat tu jalan. Cicah gulai ayam. Isteri dia heran. Setahu dia suami dia tak makan ayam. Tapi suami, tapi kawan baik suami dia yang dia tahu bukan pembohong, bukan pendusta, memang kenal betul suami dia, baik, tak mungkin buat cerita bohong tentang suami dia. Tapi menceritakan suami dia makan roti jala, cicah, kuah ayam. Contoh, faham saya cerita ni. Apa tafsiran isteri dia? Mungkin isteri dia kata, barangkali dia keliru tu kot, mungkin bukan kuah ayam. Tapi dia kata, tak, memang kuah ayam. Dia kata, tak, tak mungkin. Dia tak makan ayam. Ada kemungkinan, nak kata pembohong, dia tak pembohong. Sama ada isteri dia kata, tak mau terima cerita tu. Sebab apa? Cerita tu aku tak boleh terima. Aku ingat dia nyanyuk ke apa kot. Sebab aku tahu suami aku 40 tahun, dia tak makan ayam. Tapi orang yang dengar cerita ni, dia tahu dia ni pun sahabat baik. Kemana-mana. Betul ke makan ayam? Kuah ayam betul. Dia kata mungkin kot, dia tak makan daging ayam, tapi kuah dia makan. Satu tafsiran. Kedua, mai kau kat dia, dia yang tak makan tu ayam bandar, ayam kampung dia makan. Dua tafsiran. Jadi bagi yang kata tak, walaupun dia seorang yang benar, tetapi dalam bab ni dia keliru. Tentu faham. Demikian kadang-kadang ada khabar yang benar, tidak, contohnya tidak diamalkan oleh mazhab tertentu kerana dia melihat kepada sifat-sifat yang lain. Saya buat contoh nak faham. Saya nak faham, supaya nak faham bab ni, saya nak masuk bab ni supaya mudah faham, bagi banyak contoh yang lain. Kenapa ada hadis tentang puasa 6? Man sama Ramadan fa'atbahu sittan min Syawal. Siapa puasa pada bulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal. Kenapa mazhab Malik tidak menerima hadis ini padahal dari segi sanad apa semua sahih? Kerana dia melihat kepada amal ahli Madinah. Yang dia tengok, kalau benar hadis ini ada, walaupun rawinya sahih, mengapa ahli Madinah yang Imam Malik hidup di situ, guru-guru dia, dia taklah lihat mereka beramal dengan hadis ni? Maka dia takut rawi berlaku syaz, yakni mukhalafah dengan man huwa awsaq au jama'atus thiqah. Siapa yang lebih dipercayai ataupun lebih ramai yang boleh dipegang. Bukan kerana tolak hadis, teknikal tu, teknikal tu. Tentu faham dah saya cerita ni? Kau berat ni tajuk ni. Faham tak? Faham tak ni? Okey. Saya tumbuk contoh yang lain sebelum nak bebas. Bila seekor lembu disembelih, dalam perut lembu tu ada janin dia. Boleh makan tak janin tu? Boleh tak makan anak hak dalam perut tu? Ha? Boleh ke tak? Ha, boleh. Boleh ni mazhab jumhur. Hak belah sini mazhab Hanafi. Tak boleh. Ha? Hadis Nabi kata, zakatul janin zakatu ummihi. Semelihan janin zakatul janin. Semelihan janin itu ialah dengan semelihnya ibu dia. Yakni bila semelih ibu dia, bererti semelihlah janin tu. Maka majoriti mazhab semua baca zakat, zakatul janin, zakatu bidamma, zakatu ummihi. Zakat janin, semelehan janin itu ialah semelehan ibu dia. Jadi kalau dah semelih ibu dia, ada anak, anak tu boleh makan. Cukuplah, tak payah semelih dah. Mazhab Hanafi, Abu Hanifa, mazhab Hanafi, mereka tak terima yang tu. Adakah mereka menolak hadis? Mereka tak tolak hadis. Untuk kerana ada hadis tu, mereka cuba takwilkan, mereka cuba andaikan zakatul janin ke zakati ummihi. Maksud semelehan kepada janin seperti semelehan ibunya, yang ni kena semeleh macam mana semeleh mak dia juga. Kenapa mereka tak mau terima hadis tu? Bukan mereka tolak hadis, bukan dia tolak Nabi, tapi dia di atas kaedah selama ni, yang dia dalam kaedah agama ni, bangkai ni tak boleh makan. Hurriman alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai. Dan binatang yang menghimpun darah dalam tubuh, yang boleh membusuk, seperti itu kaedah agama. Semua binatang ini disembelih. Bagaimana yang janin ini tak disembelih? Jadi dia rasa hadis ini telah menyanggahi kaedah umum tadi. Macam cerita tadi telah menyanggahi cerita kaedah dia, yang suami dia tak makan ayam. Faham? Maka menyebabkan mereka mentakwilkan hadis itu, dan mereka kata tetap kena sembelih. Sedangkan jumhur ulama kata ini hadis makhsus, ni khusus untuk bab ini. Nabi bagi pengecualian untuk janin yang dalam perut. Tentu faham tak? Faham masa cerita ni? Jadi kadangkala ada mazhab dia tak amal dengan satu benda tu kerana ada tafsiran yang lain. Bukan dia tolak hadis tu. Macam tadi, bukan isteri dia tak percaya kat kawan suami dia tu, tapi dia keliru pasal setahu dia memang tak makan ayam. Jadi untuk tak mau kata kawan suami dia ni penipu, dia kata mungkin dia keliru. Pasal memang dia tahu bukan penipu. Bagi yang kata kawan suami dia ni memang betul-betul dia ingat, dia tak keliru. Mungkin kita kata dia makan ayam tu, cuma dia tak makan ayam, kuah ayam dia makan, dia tak weh lah. Ataupun dia memang makan ayam lah, ayam kampung, yang dia tak mau makan di rumah tu sebab ayam, ha? Ayam bandar. Tapi kalau nak tafsir kata sebab hang masak tak sedap, tak boleh lah. Okey. Dalam bab yang seperti ini, apa yang dilihat oleh para ulama? Pertama dia lihat, ulama ada dua pandangan. Apabila khatib berkhutbah, dia naik berkhutbah tu dia macam mana? Semua kita menghadap ke arah kiblat. Bila dia berkhutbah, dia tak menghadap ke kiblat, dia menghadap kepada siapa? Dia menghadap kepada makmum. Imam khatib, dia menghadap kepada makmum. Bila dia menghadap kepada makmum, adakah patut untuk makmum tak menghadap ke dia? Dari segi adab, dari segi akhlak, tak patutlah. Kedua, tidakkah Nabi menyuruh kita mendengar kepada orang khutbah? Idza qulta li sahibika ansit faqad lagha. Maksudnya, tak, kata diam tak boleh. Fokus, fokus, fokus. Tidakkah salah satu cara fokus tu dengan kita melihat orang yang berkhutbah, mengadap orang yang berkhutbah? Jadi walaupun tak ada hadis, kalaulah kita dah tolak hadis ni, tetapi sense, rational, logic menyatakan bahawasanya patut mengadaplah orang yang baca khutbah. Tak bolehlah orang duk baca khutbah macam ni, macam yang ni tak apa, dia mengadap saya. Maka khatib naik baca khutbah di sana, kita pergi mengadap kat dinding macam ni. Ini bukan mereka ini tidak ada khatib, tapi saya nak tunjuk kalau lah dalam Jumaat macam ni punya keadaan, dimakruhkan oleh jumhur para ulama. Dimakruhkan kerana tak mengadap. Dan tentulah dengan mengadapnya khatib merangsangkan khatib untuk bagi khutbah dengan baik. Dah ada tengok semua orang tak tengok, macam kita kuliah lah. Kalau ada tengok orang tak tengok pun, kita duk cakap seorang-seorang, kita pun tak semangat. Tapi kalau tengok semua orang bagi perhatian, kita semangat. Maka dengan itu, maka walaupun tidak ada hadis, dua mazhab dapat ada. Pertama, mustahab sunat istiqbalul khatib atau imam, menghadap ke arah khatib atau imam ketika khutbah. Yang kedua, mewajibkan. Wajib ni berat sikitlah. Jadi ini adalah hadis di dalam bab ni. Untuk saya nak faham bagaimana fuqaha memahami hadis yang seperti ini.
1: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.
0: Demikian tadi al-hadis siri ke-308 Bulughul Maram min Adillah Al-Hakam oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri, Zainul Abidin Mufti, Negeri Perlis.

Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernas FM,

0: Itu dia Fah. Yes. Kita dah sampai kita hujung ruangan hemoi-hemoi dah. Masuk jam yang keempat tadi Fah. Yeah. Jadi secara rangkumnya Fah, apa yang dah pun kita siarkan buat pendengar-pendengar kita.
1: Okey, terima kasih Fah nak ucapkan untuk pendengar-pendengar dekat luar sana yang mana mendengarkan kita di TikTok live kita. TikTok live pula. Facebook live kita tadi. Terima kasih yang meninggalkan di ruangan komen-komen di Facebook tadi. Terima kasih untuk Kak Rasma, Pak Su Omar, Is Muhammad, Kak Latifah dan juga pendengar-pendengar yang meninggalkan di ruangan konti WhatsApp kita tadi pun. Terima kasih juga pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik kita kongsikan kepada anda semua di ruangan hemoh-hemoh ni.
0: Itu dia juga, kita dah pun tunaikan permintaan anda di ruangan pilihan 80-90.
1: Yeah.
0: Termasuklah kita dah pun siarkan rancangan agama tadi.
1: Agama tadi. Semoga menjadi panduan untuk anda semua yang mendengarkan keagamaan tadi ya, Place FM.
0: Di mana jua anda berada.
1: Yeah.
0: Baik, Bella dan juga
1: Fars
0: akan kembali semula hari Isnin depan.
1: Yeah,
0: temui anda di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempo. Ya, selepas ini kita akan ditemani oleh rakan tugas kita iaitu
1: Muhammad Syah Hashim
0: di ruangan
1: Cerita Orang Perlis.
0: Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemu kapo Place FM.
1: Terima kasih.

0: Laru.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat petang ke Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana buka laluan untuk saya petang ini. Pertemuan hari Isnin, 10 hari bulan Ogos, ya, 10 hari bulan Ogos 2026. 26 Safar 1448 Hijrah. Saya teman anda dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang cukup pasti. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga jari jemari. Bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya petang ini, Ayi dan juga Pak Tuan Said. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.36 minit malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.48 minit malam. Itu waktu penting kita untuk malam ini di 102.9 MHz.

Selamat petang untuk Fizi Walker. Selamat petang juga untuk Lan Putra. Selamat petang juga untuk Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? 6.5 minit petang. Tadi kan hujan lebat di Kangai. Tadi track licin di Kangai. Sekarang dah okey. Wan Lailani, selamat petang. Hari ini track, sekarang track dah kering ya. Tadi track licin, track licin. Tempat anda bagaimana? Track licin juga ke? 102.9. Dan saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan, sedang bermandu untuk pulang. Semoga selamat sampai dan terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan ya. Pak Long Lengkuas 07 Manda Izzat, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Tengkorak perempuan Rai hadir track kering tapi mendung. Oh, dalam perjalanan nak pergi kerja layan Perlis FM set. Terima kasih Gazibo Perlis, waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk kerja pukul berapa tengkorak perempuan? Oh, masuk kerja pukul 7 kan? Pukul 7 sampai 11 malam ya. Yang masih lagi berada di tempat kerja, selamat bertugas. Kerja berat ke, susah ke, kita mencari rezeki yang halal ya. Oh, 7 malam sampai 7 pagi besok. Alright.

kalau kerja susah, kerja berat tak apa. Janji halal dunia akhirat ya. Sharmila Bibi, selamat petang. Nora Abidin juga selamat petang. Roy Zali, siapa jadi DJ baru? Saya. Chunky Ali, terima kasih. Kata Chunky Ali, terima kasih kerana menyinari dan mewarni hidup kami. Saya tak ada warna gelap je. Zaina, selamat petang untuk Zaina ya. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Daniel Cosmos, selamat petang juga untuk Hanif Ice Cream Food Truck ya. Lan Toda. Lan Toda Yus, waalaikumsalam Yus. Saya ada sedikit pengumuman untuk anda yang berminat nak jadi penyampai radio ya. Yang berminat untuk menjadi penyampai radio. Rafni, waalaikumsalam warahmatullahi. Pencarian ya, pencarian bakat penyampai radio. Warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun. Mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mental kena tahan, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit ya. Sertakan juga video penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial dan CV berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ict.perlisfm@gmail.com. Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Tarikh tutup pada 15 hari bulan Ogos. Tarikh tutup pada 15 hari bulan Ogos 2026. Tak berapa sehari saja lagi. Kalau yang berminat untuk menjadi penyampai radio, kami sedang mencari pencarian bakat penyampai radio. Eloklah kalau ada tu, kita boleh relax sikit kan. Yus tanya DJ Bintang Piramli, siapa yang layak ke Sarawak ya? Yang layak ke Sarawak peserta yang mewakili negeri Kedah ya? Yang mewakili negeri Kedah. Terima kasih 102.9 MHz Farisa, Faris Aziz. Dia kata kasih rancak. Petang-petang dia rancak sangat pun tak apa nak boleh. Slow sangat pun tak apa nak boleh. Kalau time-time macam ni kebanyakan lagu-lagu dia, lagu-lagu kenangan ya. Relax, yang sedap telinga mendengar. Kalau nak rancak dengar pagi ataupun malam nanti, 9 malam kita tibai Hayun baik punya ya. 102.9 MHz lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. 6.13 minit petang, selepas ini kita akan ikuti Bison Air.

0: Biz on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali semula bersama Syira di Biz on Air. Baiklah, Biz on Air kali ini Syira bersama pemilik kedai sarapan pagi, iaitu di Port Mola. Boleh perkenalkan diri ke?
1: Assalamualaikum. Saya Shazaliana, boleh panggil saya Ana. Saya owner Port Mola di Gua Sami. Saya berumur 29 tahun. Kedai kami Port Mola dekat Gua Sami ataupun on Gua Cenderawasih, dekat dengan track jogging. Mola beroperasi dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Saja yang kami sediakan itu sarapan dan juga ada jugalah nasi untuk tengah hari sikit. Mola ni bermula dari, kalau ikut tu bulan 7 ni, cukup 2 tahun lah di sini. Kami ni special dekat sini, nasi lemak, roti puri, bengah. Kita ada bakso. Itulah antara menu yang paling ramai orang order. The hot menu jugalah. Lepas tu yang lain-lain, kita juga ada English breakfast, kita ada croissant, kita ada nasi ayam rempah, nasi ayam penyet.
0: Ya, itu dia macam-macam menu yang telah dikongsikan oleh Puan Ana yang merupakan pemilik kedai makan sarapan pagi Port Mola. Jadi kalau para pendengar nak dengar dengan lebih lanjut lagi mengenai kedai sarapan pagi Port Mola, nantikan sambungan Biz on Air hanya di Perlis FM.

Salam yang Hasan dengan surat terakhir 6:34 minit petang. Relax-relax kita, santai-santai kita. Yang selamat beristirahat. Amir kata cerai-berai dengan lagu ni, janganlah macam tu. Oh, Grand, Grand Mike Kim, selamat petang Kim ya. Sahabat saya Kim, Guak Sanji, selamat petang. Cuaca okey ke di belah Guak Sanji, Kim? Kita layan kumpulan Search. Setelah hujan, oh, Kim kata cuaca cantik ya. Kawasan Arau, cuaca cantik.

setelah hujan. Menerusi cerita orang Perlis hari ini, lebih 200 atlet sukma daripada keseluruhan 390 atlet yang terlibat berangkat secara rasminya ke Selangor bagi memulakan cabaran di Temasya Sukan Malaysia Selangor. Setiap atlet Perlis memikul tanggungjawab dan cabaran yang besar bagi memburu 20 pingat emas yang disasarkan Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Sukan Negeri Perlis menerusi sukan angkat berat, wushu, silat, taekwondo, sepak takraw dan gym rama yang dijangka menyumbang kepada sasaran tersebut. Ya. Nasir Mamat, salam dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih Nasir. Yad, waalaikumsalam Yad. Noh Erna, Putri Indra Kayangan, selamat petang.

sebut jangan dikenang jangan ya. Mimpi pun jangan. Kadang-kadang dalam tidur kita kan, kita rasa macam kita mimpi lama sangat. Sebenarnya kita mimpi ni hanya 7 detik saja, 7 saat ya. Tapi kita rasa macam kita mimpi tu ambil masa yang berjam-jam tau eh. Sebenarnya 7 detik saja. Ramli, waalaikumsalam warahmatullahi dari Ipoh, Mali, Talak Sombongo. Pak Said di Sungai Buloh ya. Selamat petang Pak Said. Amir kata mimpi yang tak sudah. Kadang-kadang kita rasa macam mimpi kita terlalu panjang sangat kan. Sebenarnya mimpi sekejap ya, tapi kita rasa panjang. Masa untuk kita bermimpi tu sekejap je kan. Menghampiri pukul 6.45 minit petang, 102.9 MHz Perlis FM, terus bersama dengan anda ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 133 hingga ayat 135 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 133 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut?" Allah kata, "Adakah kamu hadir wahai Bani Israel, wahai Yahudi dan Kristian, ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut?" Maksudnya ketika Nabi Yaqub hampir nak mati, ketika hampir nak wafat. "Idh qala li banihi," dia telah berkata kepada anak-anaknya. Siapa kata? Nabi Yaqub. "Ma ta'buduna min ba'di," apa yang kamu akan sembah apabila aku mati nanti? Tengok ni seorang ayah. Contoh ya Allah nak sebut kepada kita, seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Yaqub ni, yang mana orang Yahudi dan Nasara cerita Yaqub cerita macam lain bila hampir nak mati. Tetapi dalam ayat ini Tuhan cerita. Ini bukan manusia cerita. Ini Tuhan cerita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan macam inilah, "Muhammad, katakan kepada mereka, sebenarnya depa hadirkah? Depa adakah masa Nabi Yaqub nak mati ni, ketika nak wafat ni? Taukah Nabi Yaqub kata apa kat anak dia?" Ha, jadi Tuhan kata sini, Yaqub kata kepada anak-anak dia, "Ma ta'buduna min ba'di," kamu nak sembah siapa selepas aku mati ni? "Qalu na'budu ilaha," "Qalu na'budu ilahaka," lalu anak-anak Nabi Yaqub menjawab, "Na'budu ilahaka," kami akan sembah, kami akan mengabdikan diri kepada Tuhanmu wahai ayah, iaitu Nabi Yaqub, "wa ilaha abaika," begitu juga Tuhan kepada ayah-ayah kamu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, "ilahan wahida," Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan dua, tak ada Tuhan tiga ataupun Tuhan yang lebih daripada tiga, Tuhan satu sahaja. Jadi Tuhan yang satu itulah Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Itulah pesanan Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Jadi anak dia jawab, "Kami akan sembah Tuhan ayah sembahlah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun," dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Tuhan hak seorang tu saja. Maksudnya Tuhan hak satu tu saja. Kami tak akan tunduk patuh kepada tuhan-tuhan yang lain. Inilah ayat yang disebut kepada ayah depa sini, iaitu Nabi Yaqub. Jadi sidang pendengar sekalian, macam itulah kita nak kena ajak anak kita. Bila kita nak hendak meninggalkan dunia ni, pastikan anak-anak kita faham agama. Bila kita hampir nak mati, kita tanya anak ni, "Ayah nak mati ni, hampa lepas ni nak sembah siapa ni?" Kalau anak kata, "Ayah, kami nak sembah Allah Subhanahu Taala," ayah, maksudnya kita mati pun, orang tu kata apa? Pejam mata tu rapat. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 134, "Tilka ummatun qad khalat." Tengok Tuhan kata kepada kita. Ayat ni semua cerita Nabi-Nabi terdahulu. Kadang kita kata, "Ish, Ustaz, apa kaitan ayat-ayat ni? Nabi Ibrahim lepas dah, Ismail, Ishaq semua lepas dah, Nabi Yaqub semua, Bani Israel lepas belaka dah." Tetapi ayat ni surah, kita kata surah Madinah, interaksi Nabi dengan Bani Israel yang masih ada saki-baki di Madinah. Jadi nak cerita kepada kita, Tuhan kata apa? "Tilka ummatun qad khalat," itulah umat yang lalu. Ha, ni Tuhan nak cerita. "Lahama kasabat," bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
Maksudnya kalau mereka usaha benar-benar masuk syurga. Kalau usaha mereka bermasalah, mereka kena hukuman masuk neraka. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Soalan macam inilah, hak mereka usaha dah selesai dah. Sekarang ni kamu umat Muhammad, apa yang kamu usaha sekarang ni? Kan, soalan Tuhan kata kat kita. Jadi bila kita baca ayat ni, kita kena rasalah kita sebahagian daripada ayat ni. Hak yang lepas dah lepas, kita hak tak lepas lagi ni. Apa usaha kita? Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka kerjakan. Hak mereka buat dah lepas. Jadi kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan di dunia ni. Sama ada yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat kita akan dibalas dengan kejahatan. Wala ayyazubillah. Dan ayat yang terakhir pada pagi ni, ayat 135 surah Al-Baqarah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, ni geng Bani Israel kata wah, kunu hudan, hendaklah kamu jadi Yahudi aw nasara ataupun nasara, tahtadu, barulah kamu dapat petunjuk. Ayat ni sebagai kita kata, inilah yang Tuhan ajak kita. Agama kita kena jelas. Dalam masa sama, kita ada toleransi dengan kawan-kawan kita yang agama dia berbeza dengan agama kita. Tetapi Tuhan nak menyatakan bagaimana ini keadaan mereka. Mereka nak kita jadi Yahudi, mereka nak kita jadi Nasara, baru dapat tunjuk. Jadi kita kena yakin dengan Islam. Tuhan kata apa? Qul bal millata Ibrahim hanifa. Kamu kena jawab, tidak, kami takkan jadi Yahudi, kami takkan jadi Nasrani. Bal millata Ibrahim hanifa, bahkan kami akan ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tidak melencong ke mana-mana. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim ini seorang nabi daripada golongan yang mensyirikkan Allah. Sebab Tuhan nak isyaratkan Yahudi mensyirikkan Allah, Nasara pun sama juga. Jadi Tuhan kata, kita ikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang menyembah Tuhan yang satu, itulah agama yang dipeturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita anuti sekarang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Saudara, dalam pukul 8.11 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Oleh SFM.

kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.48 minit malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Saudara, selepas lagu ini, kita akan ke Kota Media, ya. Ke Pusat Berita Radio. Kita pergi ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Selepas itu, kita akan kembali bersama 9, 10 minit malam nanti.

Oke, okay, hello, hi. Hi. Kita jumpa lagi. Tepi sikit. Tolong buka laluan ya. Tolong buka laluan.

Oke, halo, hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda. Pertemuan hari Isnin 10 hari bulan Ogos 2026. Menerusi cerita orang Perlis dari pukul 6 hingga pukul 12 tengah malam. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Ayi dan juga Pak Tuan Syed, ya, Syed Farid. Apa khabar anda malam ini? Sihat ya? Syukur, Alhamdulillah. Jaga kesihatan, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum. Jaga segala-galanya yang berkaitan dengan kesihatan. Menghampiri 9.17 minit malam. Frekuensi 102.9 MHz tak pernah berubah ya. Dan saya percaya ada yang baru sampai balik dari surau atau masjid yang berdekatan. Apapun, singgah dulu sebentar ya, mengeteh, mengopi dengan kawan-kawan.

Anda, saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan anda. Dan ingat selalu ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Pasti. Muhammad Ali, waalaikumsalam Muhammad Ali. Latifah Cik Pa, selamat malam juga untuk Latifah Cik Pa. Gua Syed Alwi, alhamdulillah okey. Sini pun okey. Ada yang masih lagi di jalanan ya, ada yang masih dalam kenderaan. Emma, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Terima kasih. Anda yang sedang menikmati hidangan malam, tak rasa lewat ke? Mama Ali kata PIDA 13 okey. PIDA 13 okey. Pak Su, waalaikumsalam Pak Su. Rumah siapa ya dah kibarkan Jalan Gemilang ya? Amirul Zohir, waalaikumsalam. Rumah siapa yang dah kibarkan Jalan Gemilang? Hey, takkan nak kena tunggu sponsor kot. Harap-harapnya tiada yang resah, tiada yang gelisah bertemankan saya malam ni. Pak Su, Pak Su kata dah pasang, alhamdulillah.

kita bangga kita jadi anak Malaysia. Kita bangga kita jadi warga negara Malaysia. Jadi sama-samalah kita jaga negara kita. Selamat malam untuk siapa ni, Bancik Motor. Waalaikumsalam, Bancik. Mamat Noh, waalaikumsalam. Selamat berkonti, terima kasih. Sejuk malam ni. Nor Siron hadir, ya. Latif Haji Pah, okey. Sila. Dia kata jemput makan biun sup. Okey, sila.

Siamo lì. Azimò. Ken. Hana Ramli, waalaikumsalam Hana. My Off Channel official. Zul Santan. Jam tahu saja ya kan? Limited dia, memang limited dia. Minta keluar banyak lah. InsyaAllah. Di 102.9 MHz. Saudara, dalam kehidupan, Azimah tanya bila nak pergi rumah. Hari Jumaat. Pagi Jumaat saya akan ke Selangor ya. Saudara, dalam hidup kita ni saudara, banyak perkara yang disembunyikan tentang kesihatan, berkenaan kesihatan. Dan ianya ubat-ubat ni tak pernah dijual di farmasi. Ubat-ubat yang tak akan ada dan tidak akan dijual di farmasi ya. Dan ianya patut diamalkan selalu ya. Patut diamalkan selalu. Bersenam ialah ubat ya. Puasa ialah ubat. Makanan sihat ialah ubat. Gelak tawa adalah ubat. Kan. Sayuran dan buah-buahan adalah ubat. Ya, tidur yang cukup pun adalah ubat. Sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi pun ubat juga ya. Menyayangi insan lain, menyayangi diri sendiri pun adalah ubat. Bersyukur pun ubat ya. Elak perbalahan, itu pun ubat. Membaca firman Tuhan pun ubat ya. Cara dan masa makan yang betul pun ubat. Takwa pun ubat. Saudara mara, sahabat yang baik, sahabat di sekeliling kita pun ubat ya. Memaafkan dia. Orang lain pun ubat juga. Minum air yang secukupnya adalah ubat ya. Punya hati yang tenang pun ubat juga. Boleh kongsi-kongsi dengan saya. Nora Arika, selamat malam. Dari saya kecil My Official Channel, My Off Channel, dia tanya dari saya kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah duk macam tu juga buat gena. Iyakah? Dia mudah ya. Macam kata tadi lah, hidup kita kena happy. Jangan campur hal orang, jangan ambil tahu masalah orang, jangan jadi lawyer ya. Jangan jadi lawyer orang, jangan beli kes orang. Ada sikit-sikit kita bersedekah. Jangan tunggu nak kaya. Tak ada iri hati dengan kawan-kawan. Jangan buat nanya kawan-kawan. Jangan iri nanya binatang. Jadilah seorang pemaaf dan bukan seorang pendendam. InsyaAllah ya. Itu saja. Hal biasa tu, nah, relax lah, tolak tepi lah.

0: 21 hari lagi kita akan melangkah ke bulan September. Dan bulan September, lagu tadi dijangkakan akan menjadi lagu favorite ya sepanjang bulan September. 9.34 minit malam. Saudara, satu lagi ubat yang tak ada jual di farmasi, di mana pun tak ada jual ya. Berdamai dengan takdir ya. Berdamai dengan takdir pun adalah ubat ya. Zordi, you ada.
1: I've gotta take a little time.
0: I want to know what love is.

Bukannya lupa tapi tak ingat. Macam mana tu bukannya lupa tapi tak ingat ya? Selalu kita bagi kita ucapkan kata-kata ni dekat cikgu kan. Kenapa tak bawa? Saya lupa. Kenapa lupa? Saya tak ingat langsung cikgu. Jadi dia ada perbezaan tak ya? Antara lupa dan juga tak ingat. Ke sebab apa tak bawa? Saya lupa cikgu. Siapa lupa? Betul-betul tak ingat cikgu ya. Oh, macam mana ni? 9.44 minit malam. Selamat malam untuk anda ya. Zaina Osman, waalaikumsalam. Wawa Iskandar, pasal apa hang gila? Pasal pernah kenal macam tu dulu kan? Jangan lupa cikgu. Pasal apa lupa? Tak tak ingat cikgu. Tak ingat langsung tau. Wawa, selamat malam Wawa ya. Rakan saya dan schoolmate saya, classmate saya.

Tahan. Niza dia kata putarlah lagu Jiwang-Jiwang yang best sikit. Best tu macam mana lah? Defik, waalaikumsalam Defik ya. Sorry dia kata dulu cikgu dulu yang paling dia ingat, paling dia ingat semua, paling dia sayang adalah student-student akai. Oh, saya pun antara student akai lah juga kan. Niza kata lagu patah hati ya. Kami yang mengantuk ni tengah kerja. Lagu patah hati dah tengah kerja, dengar lagi yang Puan Lena terus apa tak lagi. Duk minta sangat lagu patah hati, patah semua buah hampa tau. Nasrini, waalaikumsalam, baru dah nak join ya. Duk dengar radio kat, duk dengar kat radio sambil sambil duk dapak sonok lagu-lagu ya. Nur Erna Awani, Eman, waalaikumsalam padampau ya. Wawa, kian salam semua rekan-rekan kita di Perlis. Wawa ada di mana ni? Wawa ada di, dia ni selalu keluar negara tau ya. Rata dunia dah happy. Lah ni duk ada mana? Di dalam negara kah ataupun luar negara? Daripada album terbaru, Shamel.

Cukup sekali Syamel membawa anda ke pukul 9.52 minit malam. Ada yang tanya tadi, lagu 60-an tak ada kah?

patah hati. Siapa yang pernah patah hati? Wawa, aku tanya hang tak jawab pun lagi. Hang duduk luar negara kah dalam negara lah ni ya? Husna, dia kata besar-besar pun buah juga. Ambil hang pandai no. Syarin, Syarin Razak ya? Pengalaman mahal. Lepas ni Zan Said, oh patutlah ni pun rupa buah dari kecil. Nampak ni tak ada insurans langsung.

kumpulan tropika ya. Cinta Pantai Merdeka ya. Kawan saya dah balik, saya selalu nak ajak dia masuk studio. Dia seorang yang pemalu tau. Dia rakan penolong jurutera saya, bahagian rakaman dua ya. Dia buat OB. Kalau radio ni dia bahasakan dah unit mana OB. OB tu maknanya out broadcasting. Dia selalu ikut luar untuk rakaman luar. Saya selalu ajak dia masuk dalam konti. Dia seorang yang pemalu. Sebenarnya dia ni lah gaban yang tulen. Dia betul-betul gabannya, tapi dia malu. Pakku Kupen, selamat malam Azizan, Chat, selamat malam juga.

Mok, Roslan Gaban sudah masuk orang. Yang masuk pun Apit Wan Lebar kan, yang selalu kena bully dengan isteri dia. Inilah Apit Wan Lebar. Yang saya tak boleh ingat ni, Wan dia, Apit ni dia pergi ziarah ex marka dia yang dah meninggal dunia. Balik pun dia kena marah juga. Nak buat macam mana Apit, nasib kita lah orang lelaki macam tu kan. Husna kata daddy cool satu orang Syah. Ayah sejuk kan. Pakku. Beri ada selalu jumpa dia. Ali duk mana tak tahu, duk Pahang ke duk mana tak tahu. Dek Wan balik selalu juga duk jumpa dengan dia. Zulmi kapan ya? Rindu sepi. Waalaikumsalam warahmatullah. Apit. Apit, saya nak tengok satu konten Apit Wan Lebar ni kan. Apit menang dengan isteri Apit. Dari dulu duk tengok konten Apit Wan Lebar ni kan, dia selalu kena dengan isteri dia. Kali ni saya nak tengok Apit Wan Lebar tunjuk kejantanan Apit ya. Saya pun jumpa Apit bila? Bulan 3 hari tu kan. Bulan 3 bulan puasa dulu ya. Kuih spera duk makan selalu. Ha betul, tapi dulu bercampur habis ya, bercampur habis. Apit Apit kata susah nak menang dengan perempuan bang. Betul lah kan, betul lah. Tak apalah Apit, Apit boleh juga duk menjawab dengan mereka. Saya tak hati nak menjawab, pakai seluar, pakai baju ku keluar. Apapun dia, terima kasih 102.9 MHz. Jom kita layan. Sudah 22 jam 10 minit kita berada di hari Isnin, 10 hari bulan Ogos 2025. 10.10 minit malam, 102.9 MHz. Perlis FM terus setia menemani anda selama 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Jom kita layan. Mahligai Seribu Mimpi.

Mahligai, seribu mimpi. Cahaya FM, dia kata otai masih berbisa nak bisa pada bisa benda pelantawa dah. Fatah Darus Perlis ni tak besar mana. Semua orang kenal, semua orang ya. Oh betul lah, Syarimi. Oh, cerita Gaban tadi. Gaban, mereka duk kata duk di Taman Firdaus. Ada seorang pencen juga dah. Gaban tu saya kenal ya. Apapun, terima kasih masih bertemankan frekuensi 102.9. Ayah sejuk malam ni. Tadi hujan lebat tau ya. Like a fool. Husna, sekarang lokasi di mana Husna? Sebelas malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Okay, balik dulu sini dah.

0: Amir Masdi, Amir Masdi. Calar. 10.25 minit malam. Lebih 200 atlet Sukma Perlis daripada keseluruhannya 390 atlet yang terlibat berangkat secara rasminya ke Selangor bagi memulakan cabaran ya di Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor yang bermula 15 Ogos ini. Semoga atlet-atlet Perlis dapat beraksi dengan anda cemerlang dan gemilang.
1: Berjuta bintang.
0: Menerusi Sukma, Perlis juga telah melahirkan atlet yang bertaraf dunia
1: antara yang satu.
0: Dalam acara lawn ball, lompat jauh para dan juga angkat berat. Tahniah untuk anda. Di Commonwealth baru-baru ini, pingat perak bagi acara lawn ball. Dua pingat emas, angkat berat dan juga lompat jauh.

Okey, Gemilang ya. Otai dah pun ada di Selangor ya. Cik As, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata dia tak boleh putar sekarang. Sekarang tak boleh putar. Dulu putar piring hitam tau. Sekarang ni siar ya. Dia kata siar gaban satu. Gaban saya baru siarkan pada pukul 10.04 minit tadi. In, nak buat kontak pun tak boleh, tak apa, nanti In kita kontak In ya. In jangan bimbang In. Wih, ramai yang minat lagu Gaban eh. Nadia Bambamba Burger hadir. Terima kasih.

dia menantian kumpulan Black Rose ya, menghampiri ke pukul 10.35 minit malam. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kota Media, Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk berita pukul 11 malam. 11 suku kita kembali bersama untuk belayan jiwa. Lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam. Aku yang tersakiti.

aku juga ingin bahagia walaupun tak bersama dia. Habis tu bersama siapa? Okey, ada yang nak happy-happy tak malam ni? Masa lagi di 102.9 MHz Perlis FM, terus setia menemani anda setiap hari selama 18 jam. This is DJ Nampagi.

Okey, seorang kan ni ya. Pak Kupen. Dia kata lagu ni dia selalu jamming dulu kan. Lagu ni kami dapat nombor 2 pada tahun 1990 Malam Merdeka di tepi stadium Dato' Sheikh kalah dengan Abah Harun. Abah Harun pun tak apa nasihat dah. Baru ni pergi melawat dia eh. Okey, Sabang Zat. Ram. Sabang Zat. Sayang. Sabarlah sayang.

Sejak lagu Mutiara, kumpulan pun Mutiara. Cok Syuhada, saya dulu pun banyak tugas juga sampai juling tangan-tangan. Besok kita tengok macam mana cok dia. Azizi, tebing tinggi. Lagu mana lagu tu? Nak duduk lagu mana lah? Semakin suram ya. Semakin suram. Azrin Azali. Selamat malam, Azrin.

mencintaimu adalah takdirku, ya. Ya kah? Berdamai dengan takdir adalah ubat, ya. Ubat. Saudara, selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan ISO. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu. Sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk ke dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, menghampiri 11.14 minit malam dan saudara seperti biasa, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Love Story Andy William mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harap saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Dan jangan lupa belayan jiwa ke depan anda, ikuti lagi malam besok waktu yang sama.

Lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga anda terus bercahaya. Semoga anda terus berkelipan. Walaupun jauh di angkasa. Selamat malam bintang-bintang semua. Ehsan, selamat malam Ehsan. Makan laman saya.

saudara pendengar yang budiman, tengah saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Fakri dan juga Saifarid. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati.

Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Dan saya percaya Nasrini tengah standby. Percaya hanya engkau satu di dalam hidupku. Danda, kata-kata akhir saya, ingat selalu ya, ingat selalu. Sabar itu cantik untuk hati ya. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alif Zaid Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang dengan nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu, terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Kantari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Deni Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin, Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmi Z. Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Asrani dari Jerantut. Syah juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Puan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Sejenakan Belasit Kota, 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Lin Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, bidadari dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng berhantu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH, hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga account yang ada account TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Kita terus beribur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumai Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pak In Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Buruh Hantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Nigam menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kadi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi, geng-geng buruhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, juga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zuzah Gulai Panas Langkawi, Abif Farhan, Ki Wajah, Driver Lori TPC, Pam-pam-pam, Lizek, Zajak Fah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aizamani, Haziq Hadiro, yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu Pos Logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujukat yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Buruhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Wahid Raham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 minit pagi betul ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti.

UG14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, dan kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungau dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, sikit ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila, kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalija, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru. Agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak...

asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan, kan? Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik. Potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia, Lee Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim, Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Ainina 27, Introvert. Ramai lagi lah eh. Azman Cik Hassan, GBA sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Bat SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana? Ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One pom pom pom one katanya. Asfaf Ceras, Adrin Amin, siapa lagi, siapa lagi. Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi tuas jam apa manis. Kalau jam relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila merosi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Message dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Wait, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, kan, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhailan Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus lidah kemas kedai sambil layan GBH dari roll lidah Tom Yum. Mantap. Tom Yum campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insya-Allah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jam terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an menerusi lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati. Ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse. Hey, sudah dipekan. Ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Mazna 646, Mr. R. Kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail. Ada Planters, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pening, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail. Ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengga Shell, KBDT, hadir layan GB, Syabang Manis, luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi. Tanya Setubi Bucu Katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis Setubi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Al-Kayanik, lagu ciptaan Himesh Risha Mia, dirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Chunaria.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 bilik pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat je berjemput ke, buat lemping ke, ada mihun, boleh goreng mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak tu, jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihun goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat sedap-sedap. Makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okay, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunah, Mama Zahrin, Latif, Karol Azli, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rembo, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana Zinon, Erin Erina, Alia Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuh Hantu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

ciptaan Eloy, lirik oleh Baiduri, spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng Buruhantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih, kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak, rupa-rupanya lutut kita dah tua pun. Tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja, berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Menerai Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri, dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda hingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Dan maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu, perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabbaru. Membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campur. Jangan duk pi duk campur, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang tak apalah, panggil kemai kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut lah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu, kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung, bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.
1: Allah.

Hijaz dengan lagunya Sumaiyah. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara, membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng buruhantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja, dan walau ke mana saja frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur, dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua, pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

部。

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan program yang kita adakan ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita biasakan diri kita dengan baca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini, sedang pendengar sekalian, kita akan sambung bacaan yang mana kita masih lagi berada dalam surah Al-Baqarah. Pagi ini kita akan baca ayat 136 hingga ayat 138 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فيهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Sidang pendengar di rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 136 surah Al-Baqarah, qulu amanna billah, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat. Asbat ni maksudnya anak cucu kepada Nabi Yaqub. Jadi sinar pendengar sekalian, ayat ini ayat yang prinsip dalam agama kita. Tuhan ajak kita supaya kita ni menyebut aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu, kita juga beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak cucu kepada Nabi Yaqub. Bukan setakat itu Tuhan ajar kita, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang dikurniakan, apa yang diberi kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat, wa Isa dan Nabi Isa iaitu kitab Injil, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang Allah beri kepada semua nabi-nabi, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Sidang pendengar sekalian, ayat ini nak menyatakan agama yang kita anuti ini adalah agama Islam, agama yang dianuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi terdahulu dan semua rasul-rasul terdahulu, bermula dari Nabi Adam sampailah penghujung sekali kita kata Nabi Isa, selepas tu barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin, penghujung kepada semua nabi dan rasul. Jadi kita semua beriman. Sebab tu bila kita sebut Adam, Idris, Nuh, Saleh sampailah Nabi Muhammad, kita beriman semua nabi. Ayat ini nak menyatakan kalaulah mana-mana agama kata ikut nabi ni saja, nabi lain tak ikut, salah. Jadi hak betulnya semua nabi ni bawa ajaran yang sama, semua ajaran Islam lah ke, cuma kita mungkin berbeza dari sudut ibadat. Akidah sama, ibadat mungkin zaman Nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad, Nabi zaman Nabi Muhammad lima solat kita kata, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin zaman hak terdahulu daripada kita mungkin tak sampai. Sebab tu Nabi Musa kata dekat Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, lima waktu tu pun macam banyak dah. Mungkin zaman Nabi Musa tak sampai lima, wallahu a'lam. Tapi nak ceritakan di sini ialah kita berbeza dari sudut pensyariatan ibadat. Kan dulu korban mungkin macam lain, dulu puasa mungkin bukan 30 hari macam kita sekarang ni ataupun 29 hari, mungkin berbeza dari sudut ibadat. Akidah kita sama, mentauhidkan Tuhan yang satu. La nufarriqu baina ahadin minhum, Tuhan kata kami ni, ini etikat kita ni, ini prinsip kita, kami tidak membezakan salah satu pun daripada mereka. Nabi semua sama, bawa ajaran yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita semua Islam laka. Ayat 137. Fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, faqad ihtadaw, mereka akan mendapat petunjuk. Tuhan nak kata macam inilah. Mana-mana orang selain Islam, termasuklah yang kita kata ayat sebelum ni, ayat Yahudi dan Nasrani ataupun mana-mana agama yang lain, kalaulah mereka beriman sebagaimana kita beriman dengan semua nabi, faqad ihtadaw, nescaya mereka akan mendapat petunjuk. Tuhan kata wa in tawallau, Tuhan kata kalaulah mereka ni tawallau, berpaling, tak mau ikut, tak mau beriman. Fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam keadaan permusuhan dengan kamu wahai umat Islam. Fasayakfikahumullah, Tuhan kata maka Allah akan memelihara kamu daripada mereka. Yakinlah Islam yang kita anuti ni, Allah jaga kita, Allah jaga kita. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dialah Tuhanlah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 138 sidang pendengar sekalian, sibghatullah. Sibghatullah ni maksudnya, sibghah ni maksud celupan Allah. Nak cerita ketulinan agama yang disyariatkan tu adalah keaslian dia, ketulinan dia. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tuhan kata adakah hak lebih baik agama ni selain pada apa yang Allah tetapkan, yang Allah celupan Tuhan dalam bentuk agama yang asli, yang tulen tu? Tentu tak ada lah. Sebab tu Tuhan tanya, adakah lebih baik? Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah lah kami mengabdikan diri kami. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana ayat-ayat ni menyatakan kepada kita agama ini ada keaslian dia? Kalau kita yang mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asli, yang tulen dalam agama, dalam ibadat, dalam akidah, dalam akhlak, apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalaulah Nabi tak buat, kalaulah sahabat tak buat, tak guna kita buat sebenarnya. Sebab itulah sibghatullah, itulah ketulinan agama, dan situlah keaslian agama. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, ustaz nak nasihatkan ustaz sendiri dan sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita belajar ilmu agama, akidah, fiqh semua ni, akhlak, dan belajarlah bagaimana kita nak mencari ketulinan agama yang sama sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Saya Wan Muhammad Ryan Ruhidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmklik.rtm.gov.my. Seperti biasa, pagi ini anda akan bersama dengan saya untuk e-akhbar, terusnya 8 pagi nanti berita Perlis FM dan kemudiannya topik pagi, dan di jam yang keempat seperti biasa info serta hebahan akan saya hidangkan untuk anda di 102.9 MHz. Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan ku, serasi dengan anda semua. Jadi pagi ini seperti biasa ucapan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah boleh hapai dah apa saya nak kata, saya nak ucapkan hati-hati semasa hantar anak ke sekolah. Lepas itu yang baru balik kerja, selamat beristirahat. Dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua yang mendengar Perlis FM yang ada urusan hari ini, saya doakan agar dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Dan insyaAllah biasalah tu, kadang-kadang rutin saja sama, tapi proses dan juga laluannya berbeza, kan? Tak percaya? Cuba tengok ini, kan? Walaupun kita bangun waktu yang sama, mandi waktu yang sama, tetapi ada je proses yang berbeza-beza. Sebagai contoh, ini mungkin deodorant habis. Deodorant habis, kena pakai deodorant baru. Proses yang dilakukan adalah buka deodorant baru. Yang tak nampak, kan? Benda yang sentiasa berubah-ubah dalam kehidupan seharian kita. Jadi warna kehidupan sentiasa berwarna-warni pagi ini, ya. Perlis FM, serasi dengan

Di akhbar untuk anda pagi ini, saya petik daripada Harian Metro, tetes sedikit penculikan menyasarkan warga asing dengan memperdaya mereka melalui tawaran kerja percutian selepas berkenalan menggunakan aplikasi temu janji dan juga media sosial. Okey, yang ni yang kita dengar cerita dialog start satu lepas. Jadi ini berikutan dengan dua suspek warga asing yang ditembak mati di Alustar Sabtu lalu. Dalam serbuan itu, polis menahan lima lelaki dan seorang wanita yang terbabit dalam penculikan di Taman Amira Alustar Kedah. Jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSG Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kejadian berlaku 8.40 malam Sabtu lalu apabila sepasukan polis dari bahagian siasatan khas D9 GSG Bukit Aman menjalankan serbuan di kawasan perumahan berkenaan. Jadi menurut Dato' M. Kumar, operasi itu dijalankan susulan laporan polis yang dibuat pada 6 hari bulan Ogos lalu oleh wanita warga Singapura 73 tahun yang mendakwa adiknya 72 tahun diculik di Malaysia. Jadi beliau berkata susulan laporan itu GSG menubuhkan satu pasukan khas dianggotai pegawai dan anggota D8 serta D9 bagi menjalankan siasatan dan juga risikan. Okey, dia punya kronologi ataupun dia punya inilah jalan cerita dia. Hasil siasatan mendapati mangsa tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayar Lepas pada 26 Julai sebelum terputus hubungan dengan keluarga. Jadi 4 Ogos, kakaknya menerima pesanan suara memaklumkan mangsa diculik dan dikurung serta menuntut wang tembusan $1 juta Singapura dolar bersamaan dengan 3.1 juta ringgit. Jadi keluarga turut menerima video menunjukkan mangsa bergari, mata ditutup dan mengalami kecederaan fizikal. Wah, macam dalam filem kan. Kalau kita nak keadaan tu, apalah jadi kan. M. Kumar berkata hasil risikan membawa kepada serbuan di beberapa lokasi di Pulau Pinang dan Kedah pada 8.40 malam Sabtu lalu. Jadi dalam serbuan di sebuah rumah teres 2 tingkat di Taman Amira Telaga Bata Alustar, polis masuk ke dalam rumah yang tidak berkunci sebelum memperkenalkan diri dan sebelum diserang dengan tembakan. Dia pun ada pistol tu. Jadi suspek melepaskan beberapa das tembakan menyebabkan polis terpaksa membalas tembakan sehingga keadaan selamat. Jadi dua suspek yang dipercayai penjenayah maut dalam kejadian itu. Jadi pemeriksaan lanjut menemui mangsa, iaitu seorang warga Singapura dalam keadaan tangan bergari dan mata ditutup, dan polis turut menyelamatkan seorang wanita warga China yang dikurung dalam keadaan yang sama. Jadi beliau berkata serbuan susulan kira-kira 500 meter dari lokasi itu membawa kepada penahanan 6 individu, iaitu 5 lelaki dan seorang wanita. Seorang daripada mereka adalah warga tempatan, manakala 5 lagi warga China. Di rumah tersebut juga mereka menemui 2 pucuk pistol bersama peluru serta sebilah parang. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang menggunakan aplikasi media sosial yang mungkin mencari jodoh, mencari kenalan di laman sosial, selidik dan juga pastikan dululah orang yang kita nak jumpa tu kan. Ya, tapi itulah nak kata kalau benda nak jadi kan. Saya ada teringat juga satu artikel di mana ada seorang wanita ni dah berkenalan habis setahun lah. Oh, modus operandi ni dia tak kira masa kan. Kesabaran dia tu tunggu 1 tahun. Dia duduk mesej, dia duduk chat apa semua. Lepas tu dia ajak jumpa. Bila dia ajak jumpa, yang ni konteks lain, dijadikan sebagai kedai dadah. Tapi dalam cerita kita pagi ini, sedikit culik yang memburu mangsa melalui aplikasi temu janji dibongkar. Apapun, sentiasa berwaspada dan juga hati-hati semua. Kami Molek, Dato' M. Kilau, Permis FM, Serasi.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain. Dan akhbar pagi ini. Ini cerita tentang menyayati juga untuk saya kongsikan. Tapi kena kongsi jugalah sebagai pengajaran, sebagai pengetahuan kita bersama. Di Subang Jaya, seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun terjatuh ke dalam sungai berhampiran sebuah pasar raya di persiaran Subang Indah petang semalam. Jadi dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 minit petang semalam, mangsa dilaporkan terjatuh ke dalam sungai ketika sedang bermain bersama rakan-rakannya. Jadi penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashrul Rizal Ashbar, berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 8.06 minit malam. Katanya jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Subang Jaya tiba di lokasi pada 8.16 minit malam, kira-kira 7 kilometer dari balai berkenaan. Jadi kerja-kerja mencari dan menyelamat giat dijalankan pasukan penyelamat di air. Okey, pasukan penyelamat di air PPDA dalam perjalanan menuju ke sana untuk menyelamatkan beliau. Tempat beliau, operasi berkenaan melibatkan 9 anggota dengan kekuatan 3 anggota BBP Subang Jaya dan bantuan PPDA dari BBP Shah Alam. Jadi untuk anda yang ada anak-anak kecil kan, kita ke duduk sini pun dia kurang sama juga. Saya tengok itu kat mana tau, dekat kawasan-kawasan sini juga. Mungkin lubang tu, lubang dia memang nampak lah, memang tepi jalan kan, dalam juga tu. Jadi kalau kata nak melintas jalan kau, kalau lalu ataupun berjalan di tepi-tepi pinggiran longkang tu, berhati-hatilah. Tu lah nak pesan. Satu, kalau jatuh ayak tak ada dalam tu, boleh sakit lutut juga kan, nah, patah kaki kau kan. Kalau kata tak ada ayak, kalau ada ayak boleh lemah lah. Jadi sentiasa berwaspada juga, hati-hati semasa berjalan dan sebagainya. Tambah-tambah lagi kalau kata anda buat beli suak ke petang-petang kan, nah, macam tu lah keadaannya. Okey, jadi dia Agapan Mu Zainal Zain, 7.37 minit pagi, Perlis FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kelas FM serasi dengan ku sempatlah saya kongsikan satu lagi cerita global ni kan. Ni seronok ni baca ni untuk kongsian bersama kan. Seorang lelaki dari selatan China sanggup mengembara sejauh 3,000 km. Kita daripada Perlis pi Johor pun lebih kurang 800 km, boleh lah ni 3,000 km untuk mencari rakan penanya yang tidak ditemui sejak 24 tahun lalu, sekaligus membangkitkan nostalgia ramai persahabatan ramai terhadap persahabatan melalui surat pada zaman muda. Lapor South China Morning Post. Jadi Li Zichong yang berusia kira-kira 40 tahun yang berasal dari wilayah otonomi Guangzhouang dan sudah bekerja di Shenzhen di wilayah Guangdong selama lebih sedekad. Jadi baru-baru ni dia mengembara sejauh 3,000 km ke Mongolia Dalam di utara China untuk mencari rakan penanya yang dikenali dengan nama samaran Ais Hujan. Selepas kali terakhir menerima surat daripada individu tersebut pada 24 tahun lalu. Dia cari orang tu, tak tahulah ada lagi ke tak kan, dia pergi cari alamat tu. Ni sebagai contoh macam kita kemas rumah lah kan, kita kemas rumah lepas tu kita jumpa kad-kad lama kan, alamat-alamat lama kawan-kawan, kita nak cari balik, kawan tu dah pindah dah kan, dekat taman perumahan kita hak lama tu, kita pun dah pindah, apatah lagi depa kan. Okey, ini cerita tahun 2002 ketika menjadi pelajar tahun ketiga di sekolah menengah. Okey, Li berkenalan dengan Ais Hujan, iaitu seorang gadis sebaya yang tinggal di Arun Bana menerusi aplikasi sembang. Nak cari cinta lah abanglah ni kan. Tidak lama kemudian Ais Hujan membalas surat dalam sampul yang tertera kumpulan penyanyi lelaki popular Taiwan ketika itu, itu kumpulan F4. Wah, sampai tak kenal kan. Kalau tengok muka tu saya rasa anda semua perasan lah kumpulan tu kan, sebab kalau beli apa-apa dulu mesti ada gambar penyanyi ni. Jadi dalam surat berkenaan gadis itu menceritakan tentang padang rumput yang luas di kawasan tempat tinggalnya serta menjemput Li berkunjung ke sana. Okey, jadi dia tak bergerak lagi lah, dia habang dulu nak pergi jumpa kawan perempuan ni. Tak tahulah jumpa ke tak kan, harap-harap jumpa lah eh. Dah 24 tahun lah. Okey, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM dan kembali selepas itu tajuk pagi ini.